0: menjelaskan, sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
1: Bagi makan yang instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Jaya Bijaksana laporkan selengkapnya.
1: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
2: Kebakaran hutan dan lahan, Karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi Karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
1: Dan ini ya, spontan soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan pasnya air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
2: Sementara itu relawan Barisan Pemadam Kebakaran Bang Aris Haryadi mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumber bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
3: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumber bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumber bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami untuk ketika

0: Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada.

0: Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
0: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga makanan. Kepala Badan Gizi atau BGN Sudaryono

0: Digital Radar MBG.
1: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang.

sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat.

0: jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan JKG.

pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk

Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan

Gunung sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam

sendiri disediakan 16 kantong

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusanto, terus mengudara untuk Indonesia.

dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada Andri. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Indonesia, dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat,

bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit Teta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih.

0: berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: Kota Tuh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Nur Astan Pedegar di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Baru saja kita ikuti bersama rangkaian informasi nasional dalam Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang terus setia menemani saluran informasi dan inspirasi kami. Kini kebersamaan Anda kembali terhubung bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Pendengar, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, fokus dan kepedulian kita tentu tertuju pada saudara-saudara kita semua yang tengah berjuang dan bangkit pasca gempa di tanah kita, Nusa Tenggara Timur. Kemerdekaan dan persatuan kita diuji, namun semangat kepedulian serta gotong royong warga Flobamora terus menyala kuat. Menemani pagi Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar akan terus menghadirkan informasi terpercaya perkembangan penanganan pasca gempa serta deretan lagu-lagu perjuangan dan penghibur suasana di edisi Senin 17 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kru.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa SIKSHMSI turun langsung meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada Minggu 16 Agustus 2020. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan kondisi pengungsi, keamanan wilayah, proses evakuasi, serta pelayanan kepada masyarakat pasca bencana. Kapolres tiba di posko pengungsian lapangan Barangkolong, Kelurahan Mata Air sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Didampingi jajaran TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan, Kapolres menyerahkan bantuan kebutuhan dasar berupa 20 dos mie instan dan 20 dos air mineral untuk didistribusikan kepada warga pengungsi. Ia juga meminta pelayanan kesehatan khususnya bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan menjadi perhatian utama. AKBP Levi menginstruksikan seluruh personel agar terus hadir dan membantu masyarakat selama masa tanggap darurat. Selain meninjau posko pengungsian, pendengar, Kapolres mengecek sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk ruas jalan yang putus akibat longsor dan jembatan Waipesi yang mengalami keretakan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat akses petugas maupun distribusi bantuan kepada masyarakat. Kapolres juga mengecek lapangan Nangabanda

0: yang dipersiapkan sebagai lokasi helipad serta meminta personel menyiapkan tenda peleton di area pengungsian. Pendengar, Polres Manggarai memastikan seluruh personel tetap siaga dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya. Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan segera melakukan evakuasi apabila menjadi instruksi petugas. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo untuk tetap terus mengupdate perkembangan pasca bencana dan tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

kearifan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan

0: kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mempercayakan ruang dengar kami bersama kami. Menemani keberadaan Anda pagi ini, dinamika informasi di lapangan terus bergerak cepat. Untuk memastikan Anda tidak tertinggal kabar dan selalu mendapatkan kepastian informasi yang valid, sesaat lagi kami akan menghadirkan berita terkini untuk Anda. Rangkaian kabar terbaru mengenai perkembangan kondisi daerah, imbauan resmi lembaga terkait, hingga kabar penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur telah dirangkum oleh tim redaksi kami secara aktual, akurat, dan percaya. Tetaplah di frekuensi FM 91,7 MHz pendengar, informasi selengkapnya hadir untuk Anda. Tepat setelah satu lagu dari Nubika tentang aku.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia serta bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat berdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Minggu sore 16 Agustus 2026. Pendengar, penyerahan bantuan berlangsung sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah di kantor BPBD Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai, Kelurahan Watu, Kecamatan Langker, Rembong. Bantuan tersebut, pendengar, diberikan sebagai bentuk respon cepat pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Santunan diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar 15 juta untuk setiap korban. Selain santunan, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan berupa sembako, selimut, alas tidur, serta paket kebutuhan anak atau kidswear. Bantuan sembako terdiri atas mie instan, beras kemasan 5 kg, gula pasir, teh dan air mineral. Sementara itu, pendengar, paket kidswear berisi sejumlah kebutuhan anak dan bayi, antara lain tas, sweater rajut, pakaian celana kaos kaki, celemek bayi, popok, botol susu, pelak, peralatan makan bayi, serta sarung tangan untuk memandikan bayi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar Kementerian Sosial bergerak cepat memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada penerima santunan. Kepada penerima santunan dan bantuan paket. Setelah itu, pendengar, Wakil Menteri Sosial bersama Bupati Manggarai melanjutkan dialog untuk membahas penanganan dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di kantor BPBD Kabupaten Manggarai. Saat ini ia bersama warga terdampak lainnya masih menunggu proses pendataan dari petugas program Keluarga Harapan atau PKH serta instansi terkait untuk memastikan kebutuhan mereka. termasuk bantuan lanjutan dan dukungan perbaikan atau pembangunan kembali rumahnya yang rusak. Pendengar, bagi Herman dan warga lainnya, bantuan darurat yang telah diterima menjadi bentuk perhatian pemerintah di tengah kondisi sulit yang mereka hadapi pasca bencana. Informasi ini kami hadirkan melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Nantinya tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Tidak ada

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan program Pengurus Utamaan Gender, dan sesaat lagi rekaman ulang pembangunan, maksud kami membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Dengan narasumber Ibu Menti Kenaru selaku Kepala Sekolah SDN Labuan Bajo 2 dengan presenter Yulin Amul.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun benar di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
0: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
1: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
0: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
1: Sama-sama Kak Yulin.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan Ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri ibu, juga selalu maksud saya sebagai seorang ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
0: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, untuk Ibu.
1: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
0: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
1: Saya sekitar umur 25.
0: Wah luar biasa Ibu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah umur 25 saya sudah kerja di berbagai sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu bangga
0: terhadap diri sendiri,
1: bangga gitu ya. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya kerja
0: boleh
1: di mana?
0: Sekali,
1: oh waktu itu saya
0: silakan.
1: Pernah kerja salah satu pernah di Jakarta juga pernah di nyusut tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di pabrik kopi NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
0: Betul, jadi luar biasa ya.
1: Iya jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya terus ada konsumen kita juga ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah dan saya harus melepaskan pekerjaan
0: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya,
1: masa muda dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi saya kan dulu outputnya sekolah guru. Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru. Mm-hmm. 8 tahun di sebuah desa di Lembur Selatan.
0: Wow.
1: Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
0: Wah, itu luar biasa sekali Bu. Memang tidak mudah ya Bu, iya, menjalani dua peran penting ini Bu. Oke, baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang Ibu?
1: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
0: Betul gitu. Ibu.
1: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa. Seperti umumnya kita apa namanya, bersyukur kita apa ya, ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau saya
0: semua setara ya Ibu sekarang.
1: Semua setara. Betul, tidak sekali ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas perempuan saatnya kamu.
0: Kita harus tunjukkan bakat kita bakat sebagai kita perempuan Ibu.
1: Mengaktualisasi diri kita sebagai perempuan.
0: Oke, luar biasa sekali Bu ya. Baik Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan ya Bu ya. Menurut Ibu Menti sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan Bu?
1: Oke, jati diri itu identitas.
0: Okay.
1: Perempuan itu ada identitas, terus ada nilainya, ada
0: karakter
1: secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
0: Betul.
1: Dia ini semua segala sesatunya itu dia tuh dari sini, dari hati.
0: Betul gitu sekali.
1: Ya. Apapun menjadi siapapun, menjadi apapun, kita harus jangan lupa jati diri.
0: Jati diri, betul.
1: Jati diri kita sebagai seorang perempuan.
0: Perempuan, oke. Okay. Baik Ibu, selama berkarir, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
1: Oke, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017, dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
0: Wow, ya, luar biasa.
1: Saya
0: ya,
1: pernah
0: Bu, ya,
1: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait oh kenapa ini gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan. Jadi mereka waduh, langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan kita gitu.
0: Secara
1: ya,
0: perlahan ya.
1: Perlahan akan membuka juga cara pandang.
0: Kan
1: biasakan yang maaf kata ya, di mana saja bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya kami lebih strong.
0: Oke, betul lebih sekali.
1: Kuat.
0: Memang dulunya berprinsip begitu Ibu ya, tapi sekarang sudah beda lagi Ibu.
1: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine-fine.
0: Okay.
1: Terus sukacita, gembira karena memang itulah tujuannya kita.
0: Betul.
1: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
0: Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Oke Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja Bu?
1: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini Kakak Yulin saya rasa yang saya alami ya.
0: Oke.
1: Apa, saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan.
0: Betul.
1: Perempuan itu kan dia selalu pakai rasa seperti
0: pakai
1: yang
0: rasa,
1: saya bilang
0: okay
1: dari tadi, apapun tekanannya kita harus hadapi dengan tenang, tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah
0: betul
1: tangga
0: sekali,
1: sebagai seorang ibu,
0: iya.
1: Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri.
2: Rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan. Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara. Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi, dekat dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan. Okay. Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Sudah. Dan ini menarik ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan, untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu yeah. juga tampak begitu tersenyum sumringah yeah. semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim yeah. Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, okay. kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap ya. Dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi siap. Yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: 报告，收到。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu
2: Laporan
1: Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara, Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua, dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77.85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu

0: mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
1: ya,
2: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
2: ya,
1: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
1: Ya.
2: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami
1: ikuti
2: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya. Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
2: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar dan Selina pun juga kembali ke posisi semula dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat. Betul. Tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 老哥，三家大。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan mereka dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Yeah. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapat informasi lebih cepat. Ya. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan. Untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitar bah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih
0: sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik

0: antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Selamat menyaksikan

0: sebagai sajian dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat.
1: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, persiapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial pada hari ini. Karena pada di hari spesial ini kita akan menyaksikan flypass helikopter TNI dan Polri, flypass formasi pesawat tempur yang akan membentuk angka 81 dan dilanjutkan flypass alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia, dilanjutkan manuver High Chiton dari pesawat tempur terbaru Dassault Rafale. Berjanji

0: hormati. Selanjutnya akan kembali melintas di hadapan hadirin sekalian. Flight helikopter gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan callsign Nusantara Flight. Formasi ini akan melintas di hadapan hadirin sekalian dengan membawa bendera merah putih dan logo 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih dan logo 81 yang dibawa pada formasi ini melambangkan semangat kemerdekaan serta kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam memperingati 81 tahun perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Di langit Indonesia.
0: Perlu diketahui, formasi ini terdiri dari satu helikopter EC-725 Caracal, 3 helikopter NAS-332 Super Puma, dan 1 helikopter Dolphin dari TNI Angkatan Udara. Turut serta pada formasi ini, 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat, serta 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, terdapat 2 helikopter AW-169 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Tampak di Videotron bersiap melintas dari sebelah kiri podium kehormatan. Telah terdengar suara gemuruh helikopter yang bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium kehormatan dengan penuh rasa bangga. Terimalah salam hormat dan bangga kami, Nusa.

0: 1 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan ucapan selamat dari dalam kokpit pesawat tempur terbaru Dassault Rafale Tentara Nasional Indonesia.
1: Kami kolong-kolong muda TNI Angkatan Udara dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Mari kita arahkan pandangan ke langit Jakarta dan terimalah salam hormat dan bangga kami.

Atlas Pride yang berperan dalam melaksanakan misi kemanusiaan di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pesawat ini didatangkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di

Manuver selanjutnya akan kita saksikan manuver dari pesawat tempur Dassault Rafale dengan callsign Pantherfly yang akan melintas dan bergemuruh tepat berada di hadapan hadirin sekalian dengan manuver High Jitter dari depan podium. Manuver ini tentunya akan

Panggung Yogyakarta dengan manuver, semangat, dan alunan nada yang baru di langit ibu kota Jakarta, tentunya untuk menghibur seluruh masyarakat Indonesia. 8 pesawat KT-1B Wongbi akan datang dari arah kanan podium mengawali manuver pada hari ini. Satu pesawat akan memutari 7 pesawat lainnya, yang artinya Tentara Nasional Indonesia senantiasa melaksanakan tugas dengan memegang teguh Sabta Marga. Datang dari arah kanan podium Indonesia, marilah kita sambut bersama manuver pembuka dari The Jupiters with Super Screw Roll.

main body dan elemen kedua terdiri dari dua pesawat yang tergabung dalam The Synchron. Elemen pertama, 6 pesawat akan datang dari arah depan Istana Merdeka. Selanjutnya, melaksanakan manuver dengan formasi sayap Sang Garuda.

Jaka-jaka bagaikan kepakan sayap Sang Garuda, menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hadirin yang berbahagia, mari kita layangkan pandangan ke arah depan Istana Merdeka. 6 pesawat cheerleader bersiap menampilkan atraksi yang spektakuler.

berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk

0: Gerhayu Republik Indonesia. Salam swabada paksa dan salam The Jupiter. Merdeka.
1: Well, amazing performance from the Jupiter's Indonesian Air Force Aerobatic Team. Bersiap memasuki manuver selanjutnya, akan melintas formasi pesawat tempur DVTI Golden Eagle dengan callsign Golden Fly yang akan melaksanakan manuver bombas dari belakang podium. Manuver ini merupakan gambaran kobaran semangat kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas serta menjaga kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dimanapun kami berada. Manuver bombas akan menciptakan efek visual seperti bom yang meledak dan menyebar ke berbagai arah serta membentuk pola yang dinamis di langit

mari siapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial ini. Tampak di layar Videotron bersiap untuk melaksanakan manuver bombars dari belakang podium kehormatan. Kita nantikan bersama. Here we go, Kondo Fly!

Belum usai detak jantung kita berdegup kencang setelah menyaksikan manuver bombas. Selanjutnya akan kita saksikan persembahan pamungkas dari flight pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia dengan manuver high speed pass yang akan menambah semangat dan memacu adrenalin pada pagi hari ini. Bapak Presiden beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kami ajak seluruhnya untuk menghitung bersama-sama manuver high speed pass pesawat tempur yang akan meraung dan bergemuruh di langit Nusantara tercinta dari belakang podium. Seluruhnya bisa kita hitung bersama-sama. Satu. Dan selanjutnya. Dua. Menyusul di belakangnya. Kita hitung bersama-sama. Tiga.

Sementara itu, Hertie Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo

0: yung panay madya aki tamme.
1: Kebenaran ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlib melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia, Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI

0: dan Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardia.
2: Tanggal 17 laga di Kamboja ada mini turnamen. Ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik buat bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4

dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan,

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: saya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda.

0: yang siap pakai. Kainnya halus, tenunan tangan pula. Jahitannya rapi, pokoknya asli keren. Kamu tinggal pakai saja. Ya, hitung-hitung kita promosikan Bangga Pakai buatan Indonesia.
1: Emang ada?
0: Ya ada lah. Yuk.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia

yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Pro 1.

0: Sehat
1: 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Taang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-Ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi, ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya, ya, nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo.
3: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam syair-syair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu syair-syair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari syair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Semeru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, okay, Pak.
5: Kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke. Okay.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya, tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku ya, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay,
5: ya,
4: Pak, terima kasih.
5: Okay. Sementara itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti, diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu, dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: ya,
5: sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya? Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan. Ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Okay. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak. Tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergerut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya, betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Ya,
3: dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah.
4: Terdampak bencana, peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
5: Kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya, termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek untuk mengamankan, untuk berpatroli mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi meskipun itu belum layak untuk ditempati, mereka belum bisa menempati lagi, tapi harus kita jaga keamanannya.
4: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten Ende, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke Ende untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderovinus Fula melapor.
6: Pendengar, masyarakat terdampak gempa bumi yang kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai, Kabupaten Nagikeo, membutuhkan bantuan air minum bersih dan pasokan makanan yang menjadi kebutuhan utama saat berada di lokasi pengungsian.

0: minum bersih dan juga makanan siap santap. Di tengah situasi darurat, menurutnya, kebutuhan air minum bersih menjadi perhatian utama karena harus digunakan untuk minum, memasak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi. Selain air bersih, warga juga membutuhkan makanan siap santap, bahan makanan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Keterbatasan pasokan membuat sebagian pengungsi berharap bantuan dapat segera disalurkan secara merata, terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan warga yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Kami berada di RT 11, lingkungan Alorongga. Yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pertama, air bersih kami sangat membutuhkan. Kemudian dengan makanan-makanan yang siap untuk mudah untuk dimasak. Berhubung karena semua rumah masyarakat yang ada di lingkungan kami rata-rata retak, bahkan ada yang rusak parah. Kami mengungsi di depan rumah kami di jalan raya, kami tidur di jalan raya. Ada yang mengungsi dari luar RT juga, datang di sini dari Pelabuhan Separo.
0: Warga berharap pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi sosial, dunia usaha maupun masyarakat dari berbagai daerah dapat bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi. Mereka juga meminta distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan merata agar tidak ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan makanan dan air minum. Di tengah kondisi pasca bencana yang masih berlangsung, masyarakat juga minta seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan ke titik-titik pengungsian Limbai. Air minum bersih dan makanan saat ini menjadi kebutuhan mendesak, sehingga bantuan diharapkan segera tiba untuk meringankan beban warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Arian De Ferisoo melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores Sabtu pagi. Laporan Mario Alberto.
3: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk sementara dilakukan di halaman jalan di depan rumah sakit serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga, sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langkerembong 3 orang, Kecamatan Wairi 2 orang, serta masing-masing 1 orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
4: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN TNI Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
3: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar berita.

0: terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruangan dengar Anda terkait dengan Polres ND yang menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 pada Jumat kemarin. Laporan Suimam.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata membacakan amanat Kapolda NTT yang menekankan kesiapan
0: menghadapi ancaman
1: kebakaran selama musim kemarau. Apel tersebut menjadi momentum mengecek kesiapan personel, sarana prasarana, strategi penanganan serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Dijelaskan kondisi NTT yang memiliki musim kemarau panjang dan lahan kering meningkatkan risiko kebakaran yang berdampak luas terhadap masyarakat. Karhutla dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, perekonomian, transportasi, serta kelestarian lingkungan apabila tidak segera dikendalikan secara cepat dan tepat.
0: Om Owner saran itu rilis ya. Kalau tidak rilis Pro 3,
2: rilis Kupa.
0: Kita punya berita semua kirim ke Kupa.
2: Om Owner rencana itu. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas.
1: Kapolda NTT menginstruksikan 5 langkah strategis yakni deteksi dini, pencegahan, sinergi lintas sektor, kesiapan sarana, dan penegakan hukum. Personel diminta memantau wilayah rawan dan hotspot, mengedukasi masyarakat, serta memastikan kendaraan, peralatan pemadam, komunikasi, dan logistik selalu siap. Ia melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemadam kebakaran, dunia usaha, media, dan masyarakat terus diperkuat. Ditambahkan, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan terhadap pihak yang sengaja atau lalai menyebabkan karhutla. Apel berlangsung di halaman Polres ND, dihadiri Forkompimda serta instansi terkait, TNI, BPBD, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Kelimutu.
0: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, Nah, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Penulis menekankan bahwa meredakan kemarahan adalah kunci menjaga kesejahteraan kita dan menjaga hubungan yang sehat. Kita juga harus tahu terkait dengan tanda-tanda marah. Dalam buku tersebut, membantu kita untuk mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari marah yang sedang muncul. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, kita dapat merespon marah lebih cepat dan menghindari meledak dalam kemarahan. Beberapa tanda-tanda yang umum termasuk peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, perasaan gelisah, dan pikiran negatif. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelolanya.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Kak Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya.
1: Sangat lama.
0: Oke, Kak Nova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak kemiri bakar, Kak Nova. Ya. Mengapa memilih kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak kemiri bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk kemiri.
0: Termasuk kemiri ini sih.
1: Kebetulan juga. Okay. NTT ini salah satu penghasil kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Oh, oke.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
0: Iya, iya.
1: Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah. Gitu.
1: Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
0: Nah, iya betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Rambut yang parah. Karena tahu sendiri kan, kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting. Yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
0: Betul, merapikan.
1: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP. Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung. Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak kemiri bakar. Menjadi nah, awalnya usaha. Konsumsi pribadi.
0: Awalnya.
1: Nah, lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan puji Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
0: Sudah 1 tahun
1: berjalan. Wow. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan spesifiknya di sapunya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
0: Semester akhir dari kuliah.
1: Dari tahun 2022. Iya.
0: Oke. Gitu. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri gitu ya.
1: Saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh, kita di sini ada perayaan besar ya, smoothing, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak kemiri di pasar. Belinya
0: awalnya
1: terus, hanya yang harga 5.000-an untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, lo kok kau punya rambut ini tumbuh lagi gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu Kak Agung.
0: Iya. Memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
1: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
0: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
1: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, dia. Jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset. Saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, saya jatuh hatinya di kemiri.
0: Kemiri ini.
1: Gitu karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua. Gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak naturalnya bagus,
0: naturalnya
1: gitu.
0: Bagus, betul,
1: tidak rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka hanya jawab dulu kami pakai kemiri.

0: banyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
1: Sudah berubah gitu. Jadi rambut putih dia.
0: Oke. Okay. Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu, Kak.
1: Iya.
0: Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is dead. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih, Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu, Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
1: Rambut rontok saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
0: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu, Kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari samnya teman, Nov, terima kasih, lihat saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi, Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam.
1: Dia bisa berubah begitu ya?
0: Iya, gitu Kakak Agung. Okay. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan? Saya punya minyak kemiri nih, Kakak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia.
1: Oke.
0: Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan. Saya ekstrak minyaknya masih secara tradisional. Wanginya masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun, Kakak Agung.
1: Oke.
0: Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih, Kakak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar nih. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa. Apalagi kita yang masih muda.
1: Iya, untuk perawat rambut itu enak ya.
0: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih fokus ke itu dari Kakak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
1: juga bisa.
0: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair, Kakak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
1: Oke. Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa pelan-pelan menjadi hitam kembali begitu ya.
0: Oke.
1: Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo begitu, mungkin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
0: Oke. Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya, kemiri ini, Kakak Agung. Kita ini potensinya itu besar sekali.
1: Oke.
0: Kakak Agung tahu, sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi, Kakak Agung, ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya.
1: Oke.
0: Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
1: Gitu, jadi tidak dimanfaatkan sendiri begitu?
0: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu, jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
1: Dia dari luar begitu jadinya?
0: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh? Bagaimana caranya gitu? Potensinya kita tuh, Kakak Agung, besar sekali. Yang pertama ya. Tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan gitu, perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
1: Gitu.
0: Bumbu.
1: Iya, bumbu-bumbu gitu. Rempah-rempah.
0: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar, pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu, Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Bahkan saya punya penjualan ini, Kakak Agung, yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu. Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Sebagai penjual ada senangnya.
1: Iya, pasti.
0: Sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak berarti selama ini kalian kalian jual mentah dia gitu. Terus sementara di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu, Kakak Agung.
1: Iya.
0: Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya tuh besar.

0: Kali hanya bagaimana kita untuk meriset, cari tahu. Kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, Google,
1: CTPT,
0: bahkan bisa ke perpustakaan. Kan kita baca-baca. Kan kalau saya dulu Kak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan.
1: 6 bulan?
0: Iya, sebelum...
1: Untuk riset ini?
0: Iya, sebelum saya... Saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan Kak Agung.
1: Sebelum minyak kemiri ini?
0: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
1: Minus ya?
0: Iya. Okay. Ya taulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
1: Betul. Betul, gitu. Betul.
0: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya. Terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan. Namanya anak muda baru merambah waktu itu Kak Agung.
1: Baru merambah
0: dunia usaha gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya Kak Agung. Kan dulu kan untuk pakai pribadi. Gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
1: Gitu. Terpuruk begitu jadi overthinking terus.
0: Makanya setiap kali saya ya Kak Agung, kita kan ya taulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan pasti saya berdiam diri dulu. Lama menjauh
1: dulu.
0: Riset supaya riset nanti dulu. Kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan saya tidak langsung baper gitu. Jadi sarannya saya itu bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
1: bisa
0: jadi
1: diolah.
0: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan. Kayak minyak kemiri ini tadi Kak, saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
1: Gitu. Memang perlu di riset dulu tapi sebelum
0: harus.
1: Walaupun kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan jadi
0: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar Kak Agung karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi perlu riset-riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kak Agung? Dari profesor-profesor dulu lah, gitu supaya
1: dari peneliti-peneliti
0: seminimal mungkin kita mengenal, mengenal produk ini dan bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu. Karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
1: Iya sih, karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
0: Iya.
1: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
0: Gitu kan. Jadi sebelum pokoknya sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini Kak Agung ya. Kita lihat contohnya si Kak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
1: Tumbuk
0: begini,
1: saja.
0: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan? Tantangannya dijual kemiri lagi nih Kak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya.
1: Iya, yang terjadi di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
0: Iya, bahkan tendes-tendes harga.
1: Okay.
0: Tapi puji Tuhan Kak Agung, karena saya kan mengikuti pasar kan.
1: Iya.
0: Puji Tuhan ya di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
1: Masih tetap stabil ya.
0: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu saat nanti terjadi sesuatu,
1: ada goncangan-goncangan itu
0: kita tetap berdiri. Gitu. Jangan istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah. Maksudnya logika lah gitu. Gitu deh.
1: Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
0: Oke. Proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo. Contohnya di Culu.
1: Oh, itu di situ ada.
0: Iya. Di Culu itu yang dekat kan dekat saya dengan Labuan Bajo. Iya. Nah. Itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu ke Kagung itu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh ke Kagung tuh, karena saya masih mau
1: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
0: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau, saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
1: Iya, gitu. Itu satu.
0: Nah,
1: iya,
0: setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, gitu, minyak kemirinya. Ya, pakai blender, chopper, seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
1: Betul.
0: Tapi jangan hangus.
1: Itu dia.
0: Iya. Iya, tadi kan kalau hangus jadi benar bara. Iya tuh, jadi api sudah dia nanti gitu. Ya. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung. Ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah, untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
1: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
0: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
1: Betul.
0: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang sendiri. Tidak semua orang tahan.
1: Iya.
0: Yeah, gitu. Betul. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau berjalan dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Amin. Mudah-mudahan.
1: Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
0: Iya.
1: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
0: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada kandungan, ada beberapa kandungan itu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
1: Jadi turun
0: dia. Iya, jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok, gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya, kasih tumbuh rambut lagi.
1: Iya.
0: Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah, kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun, gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1, seperti itu Kak Agung.
1: Oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu ya.
0: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Riset, coba lagi riset, praktek, sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
1: Oke. Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini? Ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin.
0: Oke.
1: Ini tidak membanding-bandingkan yang lain ya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kak Nova sendiri?
0: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Yang pertama itu bahan bakunya saya tidak setengah mati carinya.
1: Iya, daerah sini Manggarai Barat sendiri
0: bahkan. Saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
1: Iya, sambil
0: jalan-jalan kan dengan view-nya kita di sini.
1: Betul.
0: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
1: Semua gitu. Kalangan.
0: Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agung. Dengan puji Tuhan Kak Agung. Saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena shape-nya rambut sudah bagus. Nah, itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-teman ya. Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?
1: Iya,
0: nah, sebagai pengusaha ya Kakak. Selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
1: Betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri begitu ya.
0: gitu. Ah, nah, okay. Itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Mm-hmm. Itu yang pertama, kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Mm-hmm. Terus harganya juga sesuai. Maksudnya Kakak Agung, kalau kita tidak mau sewa oto ambilnya ke kampung, pergi sendiri pergi sambil sendiri, jalan-jalan.
1: Iya, iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki perempuan, iya, bisa semua
1: tembus
0: pakainya.
1: Semua pasar jadi.
0: Iya, tembus semua deh Kak Agung, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari perjalanan satu tahun Kanova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan, ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kanova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
0: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Itu namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Yeah, itu kan pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya, seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan itu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
1: Okay.
0: Gitu. Tiba-tiba beralih ke bahan jadi, gitu.
1: Okay.
0: Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal, bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah, di situ saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial,
1: Okay.
0: Itu Kak Agung. Nah, jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya, gitu. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton, gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu di kesabaran. Iya,
1: karena kesabaran. Sendiri tadi.
0: Iya, kesabaran bagi apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sih.
0: Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
1: Iya, ini berhubungan gitu. Dengan kulit
0: riset,
1: dan lain-lain.
0: Selain riset yang kita simpan di otak, bukti. Ini betul. Loh begini begitu
1: ya, ada diri sendiri.
0: Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching, saya riset, saya praktekan, saya riset, saya praktekan, seperti itu Kak Agung. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah. Karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah, ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu
1: toh. Waktu itu betul.
0: Gitu. Nah, jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo. Kak
1: Bahkan Kak. Kemasannya yang
0: kemasan tidak ada. Bahan itu tadi kemasannya tidak ada. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
1: Iya ya.
0: Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu
1: yang
0: kan.
1: Lain-lain
0: kena
1: juga
0: semua.
1: Kena semua.
0: Nah, itu habis itu Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Nah, biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu. Itu kan sepi pengunjung.
1: Iya, iya.
0: Nah, kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
1: Dampaknya terhadap di situ juga.
0: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Kalau internal misalnya bahan pokok kayak
1: itu
0: gitu,
1: masih tetap aman.
0: Masih tetap aman.
1: Okay.
0: Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu tuh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produk yang kita stabil, kita enak. Tidak riset gitu.
1: Giliran
0: gonjang-ganjingnya
1: iya,
0: kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang, kita juga begitu sudah gelagapan, gitu.
1: Jatuh juga jadinya.
0: Jatuh juga jadinya. Makanya itu tadi riset, buat strategi, atur personal branding yang baik, ya makanya nanti
1: akan
0: berjalan
1: dapat yang
0: baik.
1: Baik begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya. Ini mungkin bisa disampaikan Kak Nova. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Selain Kak Nova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
0: Oh, okay. Menjaga kualitas yang pertama itu kebersihan Kak Agung.
1: Okay.
0: Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
1: Belum ya?
0: Belum. Saya masih diri sendiri. Karena itu tadi saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
1: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya, saya setuju
0: itu. Iya, harus. Betul. Karena itu tadi 1 rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu. Iya. Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Ya, jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan. Bisa. Jadi itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang.
1: Oke.
0: Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
1: Iya, alami
0: dia. Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
1: Iya.
0: Seperti itu Kak Agung.
1: Oke. Okay. Oke, baik, mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kanova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores. Oke. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke, tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya. Okay. Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya.
1: Intinya itu tadi Kak Agung di Labuan Bajo ini sampai ke Reka sana itu kemirinya banyak.
0: Ya? Oh, okay. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Kita masih lebih banyak itu menjual mentah. Bahan mentah.
0: Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Oke, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya. Saya langsung beli ke petani.
0: Jalan ke sana.
1: Gitu. Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih, Kak Agung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga. Gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya, contohnya Kak, pengepul tidak datang toh. Nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan sendiri ke sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, dulu pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini ke Kagung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Nah, sejauh ini Kenova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kenova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke. Untuk dampak perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya masih belum sendiri. Menikah.
0: Belum, okay.
1: Tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting
1: poinnya. Iya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri. Gitu. Karena UMKM kecil nih kan Kakak Agung kan ya, intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan Kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar.
1: Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca, terus bukan hanya minyak kemiri kok yang kita bisa buat.
0: Banyak
1: karena banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni. Kita tidak perlu contohnya kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
0: Di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya toh?
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya.
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh, iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh, iya betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan riset ya, niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat ya. Ini menurut saya kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan, anak muda ya.
1: Iya. Okay. Karena ya Kakak Agung tahu sendiri tuh kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya tuh hal tabu untuk kita buka usaha.
0: Iya.
1: Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar toh. Nah, butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak buat apa kah? Ini jadi kayak buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. Selama 6 riset. Bulan. Oh, iya, okay. diam-diam begitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali ke Kagung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Oh, begitu ya?
1: Ya itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya belajar personal branding itu, saya punya idola itu mengenai personal branding itu yang pertama Helmi Yahya sama Timothy Ronald.
0: Oke, okay. Selalu personal branding
1: ya,
0: itu.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay. Di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Itu
1: yang dinamakan dia. Personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kakak Agung saya bilang, perlu riset, supaya apa? Kita tidak gelagapan. Sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Endorse itu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum mau menggunakan jasanya mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: Bye Marcella kolega. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
0: Iya ya. Itu dan sudah ditanamkan sih. Dari diri sendiri. Saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin,
0: ya.
1: Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, yeah, jadi masih harus. Belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, minyak kemiri.
1: Maksudnya kan, kayak pasti mereka, begini,
0: jangan begitu,
1: negara bos gitu. Saya potong. Pasti begini tuh, bagaimana sudah aku punya produk? Ya kan?
0: Tidak
1: mungkin tanyanya, bagaimana ikannya kau ya? Seperti itu kan? Pasti, pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kakak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kakak Agung ketemu saya di jalan pas Kakak Agung dengan temannya Ite. Itu Kak penjual minyak kemiri. Berarti
0: itu.
1: Personal brandingnya saya itu
0: jadi,
1: Kakak Agung tidak begini lagi. Nova ini dari Besambi tidak ini Kak yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
0: Itu dia.
1: Gitu. Dengan itu tadi Kakak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi tuh susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahit
1: iya.
0: Dulu.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti tahu. Jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja, istirahat boleh.
0: Iya iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan
0: kalau
1: tidur.
0: Kita sudah mulai ya harus selesaikan itu.
1: Capek, duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kanova bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, okay, coba diceritakan satu yang menurut Kanova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh iya. Karena satu manusia dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu ya, saya punya personal branding itu kalau saya jualan. Kakak saya dan Kakak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah saya launching minyak kemiri bakar. Dan
0: masih awal-awal ya?
1: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an.
0: Wih.
1: Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi, jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Jadi saya tahu orang yang komennya itu sembarang-sembarang. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya ke Kak Novi ini betul kak? Kak Marcella. Saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
0: Okay,
1: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
0: Nah, dia difitnah lah gitu.
1: Kalau saya bagaimana ya Kak Agung? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang. Pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh ya, sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
0: Dan
1: secara
0: baru 2
1: live
0: bulan,
1: lagi.
0: Ya?
1: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya sama sih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Gitu. Saya dulu di situ. Nah, sekarang sama merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya, gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya, dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
1: iya,
0: bukan Marcellanya.
1: Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Nah, jadi. Okay. Waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu, saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung.
0: Susah.
1: Itu susah.
0: Susah, susah.
1: Itu memang jadinya mereka itu kah 50-50.
0: Iya, betul. Ya,
1: jangan sampai betul yang komen itu.
0: Iya, toh? Iya, betul betul betul.
1: Ai tidak, betulnya Marcella. Ai tidak, kenapa dia berani komen?
0: Iya,
1: iya toh?
0: Iya, itu dia.
1: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya. Itu sangat sulit Kak Agung. Jadi, itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat. Dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting. Gitu. Harus tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kayak sambil ketawa toh.
0: Iya,
1: mungkin kan sambil minum kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper. Mm-hmm. Gitu. Nah, dari itu kejadian unik itu, Kak Agung, bagaimana caranya sudah? Saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Mm-hmm. Kadang mereka, saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah, itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi, yeah, Kak Agung.
0: Betul.
1: Terus ada lagi kejadian unik nih, Kak Agung. Mm-hmm. Saya kan sudah bilang, kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, mm-hmm, karena gen, itu tidak bisa. Mm-hmm. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu dong.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia selalu ketik begini, kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? Kok so hell, man? Kan? Kalau memang Anda botak karena keturunan, tidak bisa.
0: Tidak bisa, iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau botak karena sering pakai topi, karena iya, salah sampo atau salah produk begitu,
0: masih bisa. Bisa lah.
1: Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Mm-hmm. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa. Itu sih kejadian itu uniknya, Kak Agung, selama itu saya berjualan.
0: Ah, itu luar biasa.
1: Itu ya, di media sosial ya.
0: Itu di media sosial.
1: Kalau di dunia nyatanya sudah
0: di
1: ini.
0: Di live-nya.
1: Saya kan kadang, Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Mm-hmm. Kadang kalau saya mood, enak. Mm-hmm. Maksudnya saya belum ada jadwal live untuk mm-hmm jualan. Saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini, Kak. Asa bukannya kau ini. Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak, maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu
0: iya,
1: toh.
0: Responnya begitu lagi.
1: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Hmm. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya
0: stop. Supaya dia tahu. Iya.
1: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Mm-hmm. Gitu. Saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar.
0: Iya, kita juga.
1: Ya, saya anggap main gila saja punya om gitu.
0: Oke. Kenova, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kanova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Mm-hmm. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Mm-hmm. Siapa diri saya? Apa kemampuan saya? Apa yang saya tidak bisa lewati? Apa yang saya bisa lewati? Mm-hmm. Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam sapunya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kopnya diri. Mm-hmm. Itu karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Mm. Jadi pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
0: Oke, diam, belajar.
1: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast, Kak. Maksudnya mendengar, kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Kalau karena begini, Kak Agung, kebanyakan Kak, orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
0: Karena saya belum coba.
1: Berhenti, iya. Dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya, Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya riset dan riset.
0: Terus belajar. Oke, itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari Minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella ya.
1: Yep.
0: Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova.
1: Nova,
0: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo,

0: atom buah.
1: Saudara, selamat sore. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua, edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan berita utama. Danrem 161 Rasak di Kupang serahkan bantuan bagi korban gempa. TNI Polri fokus melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat korban gempa di Flores. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Peduli korban gempa dan Rem 161 Rasakti Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maugaro, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Peduli warga korban bencana gempa dan Rem 161 Wirasakti Kupang Letjen TNI Hendro Cahyono menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kebirangga, Dusun Nioniba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan setelah adanya informasi sejumlah desa terdampak belum tersentuh bantuan. Dan Rem bersama Dandim 1602 Ende, Letkol Infantri Nugroho Susanto turun langsung meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pangan. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Letjen TNI Hendro Cahyono mengatakan, keputusan untuk meninjau Desa Kebirangga dilakukan setelah menerima informasi mengenai adanya warga di sejumlah desa yang belum mendapatkan bantuan. Selain menyerahkan bantuan, Danrem juga mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan kebutuhan warga terdampak gempa. Menurutnya, dari keluhan yang disampaikan, warga masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung selama berada di pengungsian, diantaranya tandon air dan genset. Kebutuhan tersebut akan diupayakan untuk membantu masyarakat, terlebih pemadaman listrik masih sering terjadi di wilayah terdampak.
3: Oke, terima kasih. Tadi saya kesini dapat laporan dari Komandan Kodim. Jadi pada saat pagi tadi kami dari posko masih ada satu desa yang masih belum tersentuh. Akhirnya kami dengan Dandim jam 2 dari berangkat dari ini kemari dan melihat langsung memang di sini banyak sekali yang masyarakat yang mengungsi. Kalau ceritanya dari salah satu tadi warga bahwa pada saat kejadian mereka itu beliau-beliau pada naik ke ketinggian. Terus sekarang karena sudah tidak ada lagi guncangan walaupun tadi malam masih ada kita rasakan, mereka sudah turun ke lapangan dan membuat tenda mandiri. Dan kita, ya saya tadi juga sempat membawa logistik tapi cuma sedikit, nanti kita tambah lagi Pak ya. Kita tidak tahu ini, dan kita juga akan ajukan tadi permintaan masyarakat tandon air, kemudian genset, karena di sini masih mati listrik, nanti kita upayakan Pak. Ya, nanti saya kembali ke mana? Ke ini, nanti kita upayakan. Mudah-mudahan cepat, karena untuk transportasi dari mana? Dari ini ke sini juga agak jauh, jadi mungkin bersabar Pak. Yeah. Kita siapkan Pak. Yeah. Ya. Kalau saya lihat tandon air ini memang kutub masyarakat air bersih.
2: Sementara itu, Mbati, salah seorang ibu rumah tangga, menyampaikan terima kasih kepada TNI melalui Danrem 161 Wirasakti Kupang atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan bahan makanan tersebut sangat berarti bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
4: Kami berterima kasih kepada TNI dengan adanya bantuan ini. Kami sangat merasa terbantu. Soalnya selama ini juga walaupun bukan sebelum ada bencana ini, soalnya krisis ekonomi, soalnya barang-barang naik. Dengan ada bantuan ini kami sangat terbantu. Terima kasih untuk TNI.
2: Peninjauan dan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus memastikan kondisi masyarakat terdampak gempa di wilayah Kecamatan Maukaro mendapat perhatian. Selain di Desa Kebirangga, Danrem 161 Wirasakti Kupang juga menyerahkan bantuan bagi warga korban gempa di Kelurahan Lokoboko. TNI bersama jajaran terkait akan terus mendukung upaya penanganan dan pemulihan masyarakat pasca bencana. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: TNI Polri fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Flores. Laporan Vince Zakarias.
0: Dan Jenderal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan musibah bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Flores harus menjadi perhatian kita semua. Hal itu disampaikan dan Jenderal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di sela-sela pertandingan polo air yang berlangsung di kolam renang Tirto Sagoro 07 Jenderal 7. Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pun menghimbau kepada masyarakat khususnya di Flores agar tidak usah panik serta mengikuti arahan pemerintah sehingga apabila ada korban dapat ditangani dengan cepat
5: kepada masyarakat. Pagi ini juga kita mengalami musibah di NTT ini yaitu adanya gempa di utaranya Flores 7,7 skala Richter dan kita sebelum tadi melaksanakan kegiatan juga berdoa bersama kita mendoakan saudara kita yang ada di Flores supaya mereka semua diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini dan kami menghimbau kepada masyarakat tidak perlu panik namun tetap mengikuti arahan dari pemerintah agar apabila ada korban bisa ditangani dengan cepat.
0: Sementara itu Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Armoko mengatakan saat ini kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut. Selain akan menurunkan pasukan BKO dari Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kepolisian juga akan segera membangun dapur umum membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Pasukan BRIMOB yang terdekat nanti dari terdekat dari kabupaten itu untuk memang kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu masih nanti longsornya itu ya. Tapi itu sudah menyiapkan. Cuma Pak Dansat BRIMOB sudah saya standbykan di Labuan Bajo dia ada di sana.
7: Dari dengan apakah nanti beberapa alutsista nih nanti akan dikerahkan?
6: Kita lihat. Pasti kalau kebutuhannya pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk dorong masyarakat.
7: Dapur umum sendiri atau nanti
6: akan dikerahkan? Bagaimana?
7: Dapur umum.
6: Oh iya, tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga. Karena kan lihat ini ya Pak. Situasi nanti perkembangan.
0: Ya. Lagi. Ya. Seperti diberitakan RRI sebelumnya gempa bumi berkekuatan dahsyat.

0: Indonesia di lapangan Mini Kalabahi. Wakil Bupati Alor Rocky Winario bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia mengatakan 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan merupakan amanah untuk terus bekerja, membangun dan memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Ia mengajak masyarakat mengoptimalkan potensi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata, budaya, kain tenun, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia. Melalui semangat Alor Berkemas, seluruh elemen masyarakat diajak bekerja, bergerak, dan maju bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus bekerja, terus membangun, dan terus memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu, dari Tanah Alor, dari gerbang timur Indonesia, mari kita satukan langkah, satukan hati, dan satukan kekuatan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bangun Nusa Tenggara Timur. Mari kita bangun alam. Mari kita buka lap jalan bagi masa depan anak-anak kita. Mari kita kuatkan ekonomi masyarakat. Mari kita jaga persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Kita ingin Gerbang Timur bukan hanya menjadi sebuah semboyan, tetapi menjadi gerakan nyata untuk membuka pintu kemajuan dari Alor menuju Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
0: Pada kesempatan tersebut, upacara diikuti barisan Kodim 1622 Alor, Polres Alor, Kompi 4 Batalion Asat Brimob Polda NTT, Satpol PP, ASN, pelajar SD hingga SMA, pramuka serta tamu undangan. Sementara komandan upacara dijabat Ibda Ibrahim Usman dan pembaca teks proklamasi oleh perwakilan DPRD Kabupaten Alor. Prosesi juga melibatkan Paskibraka sebagai petugas pengibar sang saka merah putih serta unsur terkait lainnya sesuai susunan upacara tingkat Kabupaten Alor. Stefani Libu melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Upacara pengibaran bendera HUT ke-81 RI di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Najwa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan Mas Lanpai.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor, Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota Paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Najwa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara, termasuk ketika melewati tangga.
2: Sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
3: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga bangga kalau saya bilang baki di sekolah, juga sangat mendukung.
1: Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota Paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalor, Maslan Bao melaporkan.
0: Polda Nusa Tenggara Timur NTT salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Subula.
4: Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT

0: Dirjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko Kecamatan Dona Kabupaten ND. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
1: Rekan-rekan sekalian, jadi kami bersama-sama dari Forkopimda mendampingi Bapak DPR yang langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemarin kami sudah meninjau Sika dan hari ini akan meninjau ini. Jadi kami sudah berpesan kepada Pak Kapolres untuk kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Ya. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek Jenderal untuk mengamankan, untuk berpatroli, mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi
0: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten ND, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke ND untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para kapolres dan kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Ender Finispula melaporkan.
2: Bupati TTU inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan staf Kose.
3: Upacara 17 Agustus tahun 2026 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus Della Salekebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi. Dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran. Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana corporate social responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini kita telah berdiri tegak Gapura Sonafesi, Kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan Taman Doa.
3: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elaskoa, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Camilus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di PLB Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan, terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Danrem 161 Wirasakti Kupang serahkan bantuan bagi korban gempa. TNI Polri fokus melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat korban gempa di Flores. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 17 Agustus 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya. Pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore Dewangga.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini Dewangga?
3: Baik.
1: Oke. Okay.
3: Gimana kabarnya juga Kak?
1: Puji Tuhan baik juga Dewangga. Oke. Okay. Silakan Dewangga untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya Dewangga Palguna, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan. Pada malam dan dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya untuk cuaca hari Selasa 18 Agustus tahun 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Lalu pada siang hari diperkirakan berawan tebal. Lalu pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 12 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 14 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,7 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
3: Selamat sore.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Tahun 2026 segera

Vazaaaaa!

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai.
2: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: 大哥，三家到！
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
3: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
3: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih

Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembobaki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis!
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kanan, kiri.
0: Baru saja terdengar di mana tim

Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Agat!

0: Tegap! Maju!
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: sore ini. Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: proklamasi. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat.

Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar edisi 17 Agustus 2026. Dan pendengar baru saja kita sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan siaran langsung prosesi penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan langsung bersama Pro 3 RRI Jakarta dari Istana. Tentu ada rasa haru dan juga bangga ya pendengar setelah sejak pagi tadi kita mengikuti atau menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan dan juga sore ini kita kembali menyaksikan salah satu momen penting dalam upacara kenegaraan yaitu penurunan Sang Merah Putih. Dan pendengar bagi kita di Flores khususnya masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak gempa bumi ya, peringatan kemerdekaan tahun ini tentu memiliki makna yang berbeda. Di tengah rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita juga sedang belajar tentang keteguhan, kepedulian, dan juga bagaimana kita saling menguatkan ketika saudara-saudara kita sedang menghadapi musibah. Dan mendengar semoga semangat kemerdekaan hari ini tidak berhenti setelah upacara selesai ya. Dan juga semoga semangat persatuan itu terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, saling membantu, saling menguatkan, dan juga tidak membiarkan saudara kita menghadapi kesulitan sendirian. Oke pendengar, tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI digital ya. Karena saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kemensos mobilisasi logistik korban gempa Nusa Tenggara Timur, ahli waris dapat tali asih sebesar 15 juta. Nah, pendengar, di tengah suasana duka yang masih dirasakan akibat gempa bumi yang melanda sejumlah di wilayah Nusa Tenggara Timur, ada kabar tentang upaya penanganan dan juga bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus memobilisasi bantuan logistik untuk para korban. Nah, pendengar, bantuan tersebut berasal dari sejumlah gudang di Kupang dan juga dikirim melalui jalur laut dari gudang induk di Bekasi menuju Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini nantinya akan didistribusikan ke sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera. Kemensos juga menyiapkan dapur umum di titik-titik yang dianggap krusial, sehingga kebutuhan makanan bagi masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, pemerintah juga memberikan perhatian kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dalam bencana ini. Ahli waris korban meninggal dunia akibat gempa akan mendapatkan bantuan tali asih sebesar 15 juta untuk setiap korban. Nah, pendengar, tentu bantuan ini bukan berarti mampu menghapus kesedihan begitu ya. Kehilangan orang terkasih tidak bisa digantikan dengan apapun. Tetapi setidaknya bantuan dan juga perhatian seperti ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Terkhusus bagi saudara-saudara di Manggarai dan juga wilayah-wilayah lain di NTT yang terkena dampak musibah gempa bumi begitu ya. Mari kita terus menunjukkan kepedulian. Bagi yang berada di daerah yang aman, mari kita bantu sesuai kemampuan dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau hoaks. Semoga proses evakuasi, pendataan, penyalur bantuan hingga pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan lancar. Dan juga untuk masyarakat yang saat ini masih berada di lokasi terdampak, tetap kuat, tetap waspada, dan juga jangan merasa sendiri ya. Ada banyak pihak yang terus bergerak untuk membantu. Dari musibah ini, pendengar, mari kita kuatkan satu sama lain ya. Karena di saat saudara kita sedang kehilangan, kepedulian kita bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, mendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan mendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Bulog salurkan tambahan 10 ton beras untuk korban gempa Flores. Nah, mendengar, di tengah suasana duka dan juga keprihatinan akibat gempa bumi yang melanda Pulau Flores dan juga sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, ada kabar tentang dukungan dan juga bantuan pangan yang terus bergerak untuk masyarakat terdampak. Nah, mendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan logistik pangan bagi saudara-saudara kita yang saat ini lagi membutuhkannya. Bantuan berupa beras dan juga minyak goreng telah disalurkan secara bertahap melalui BPBD di sejumlah kabupaten yang terdampak. Nah, bantuan ini tentunya nantinya akan mendukung kebutuhan dapur umum dan juga posko-posko pengungsian, sehingga masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pangan. Tidak berhenti sampai di situ, mendengar, pada Senin 17 Agustus 2026, Bulog juga menyiapkan tambahan 10 ton beras logistik kebencanaan di Bandara El Tari dan juga Pelabuhan Tenau Kupang untuk selanjutnya dikoordinasikan bersama BNPB dan dikirim menuju sejumlah titik posko bencana di Pulau Flores. Nah, pendengar, ini tentu menjadi kabar yang cukup melegakan ya. Di tengah situasi yang tidak mudah, masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan tempat yang aman, tetapi juga makanan, air, dan juga berbagai kebutuhan dasar lainnya. Bulog juga memastikan stok pangan di gudang-gudang mereka dalam kondisi cukup aman dan juga siap disalurkan kapanpun dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat, koordinasi juga terus dilakukan bersama Kodim, BPBD, Polres, dan berbagai pihak lainnya, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses akibat dampak gempa. Nah, pendengar, bencana memang meninggalkan luka ya, tetapi kepedulian selalu menghadirkan harapan. Semoga bantuan yang terus bergerak ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Flores ya, dan juga terkhususnya di wilayah terdampak lainnya. Mari kita terus doakan agar proses evakuasi, penyaluran bantuan hingga pemulihan dapat berjalan lancar. Dan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, tetap kuat ya, tetap waspada dan juga selalu ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Kita mungkin berada di tempat yang berbeda ya, tetapi kepedulian membuat kita tetap menjadi satu keluarga, keluarga besar Nusa Tenggara Timur. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik.

0: aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita kembali mengingatkan tentang situasi gempa bumi yang terjadi dan juga gempa-gempa susulan yang masih mungkin dirasakan sampai sekarang ini ya. Mungkin kita terus bertanya mengapa setelah gempa utama masih terjadi gempa susulan. Nah pendengar, sederhananya begini ya, ketika gempa utama terjadi, terjadi pelepasan energi dan juga perubahan tekanan pada batuan di sekitar sumber gempa. Nah setelah itu, kondisi batuan belum langsung kembali stabil. Nah batuan di sekitar patahan masih melakukan penyesuaian dan juga melepaskan sisa tegangan. Nah proses inilah yang dapat memicu gempa-gempa susulan. BMKG menjelaskan bahwa rangkaian main shock, aftershock merupakan fenomena yang memang dapat terjadi setelah gempa utama, dan itu sesuatu hal yang wajar ya. Jadi gempa susulan bukan berarti setiap kali terjadi pasti akan ada gempa yang lebih besar. Kita tidak perlu langsung panik ketika merasakan getaran, namun kita juga tidak boleh menganggap remeh begitu ya. Apalagi bagi masyarakat yang rumahnya sudah mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa utama. Jangan memaksakan diri untuk masuk kembali ke bangunan yang kondisinya sudah tidak aman, karena bangunan yang telah rusak bisa menjadi lebih rawan ketika terjadi guncangan berikutnya. Nah, mendengar apa saja yang harus kita lakukan? Nah, pertama, kita harus tetap tenang ya, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Yang kedua, jika terjadi guncangan, segera lindungi diri dan jauhi dari benda-benda yang berpotensi jatuh. Ketiga, setelah guncangan berhenti, keluar dari bangunan dengan tertib menuju tempat yang lebih aman. Dan keempat, jangan kembali ke bangunan yang sudah retak atau sudah rusak sebelum dinyatakan aman. Dan yang paling penting adalah terus pantau informasi resmi dari BMKG, BPBD, BNPB, pemerintah daerah, serta sumber informasi resmi lainnya. BMKG sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa. Nah, pendengar, kita boleh waspada, tetapi jangan hidup dalam kepanikan ya. Waspada artinya kita tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa kembali terjadi. Nah, mendengar untuk saudara-saudara kita yang berada di Flores, Manggarai, dan juga wilayah NTT lainnya yang terkena dampak gempa bumi begitu ya. Semoga selalu diberikan keselamatan dan juga kekuatan. Mari kita saling mengingatkan, saling membantu, saling mendoakan, dan juga tetap mengikuti informasi resmi. Karena dalam situasi bencana seperti ini, ketenangan, kewaspadaan, dan juga kepedulian kita bersama adalah bagian dari upaya menyelamatkan diri dan juga orang-orang di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, sebagaimana kami lansir dari laman resmi kami, penanganan darurat pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur terus diperkuat oleh pemerintah. Nah pendengar, hingga Senin 17 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia yang tercatat mencapai 54 orang. Nah tentu angka ini bukan sekadar angka ya, tetapi ada keluarga, ada orang-orang terkasih, dan juga ada duka yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah yang terkena dampak musibah gempa bumi. Dan mendengar, BNPB terus melakukan distribusi bantuan logistik ke sejumlah wilayah. Untuk Kabupaten Manggarai, sebanyak 1.000 paket sembako telah masuk pada Minggu malam, maksud kami 16 Agustus 2026. Sementara penanganan untuk Sika, Ende, dan juga Nagekeo dikoordinasikan melalui posko di Maumere. Dukungan transportasi juga terus disiapkan. Ada armada darat, laut, maupun udara yang dikerahkan untuk membantu distribusi logistik sekaligus proses evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Bahkan di wilayah Labuan Bajo telah disiapkan 6 pesawat dan juga 8 truk besar. Sementara di Maumere tersedia 5 pesawat dan juga sejumlah truk untuk mendukung kebutuhan di lapangan. Dan pendengar, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan, sedang, maupun berat ya. Pendataan berdasarkan nama dan juga alamat menjadi salah satu prioritas agar rumah masyarakat yang sudah terdata dapat segera mendapatkan penanganan tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai. Namun benar, BNPB juga mengingatkan bahwa proses penanganan masih terus berjalan. Pendataan korban masih dilakukan dan kemungkinan adanya penambahan jumlah korban masih terbuka karena petugas masih bekerja di sejumlah wilayah yang terdampak. Untuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di wilayah terdampak gempa, tetap kuat dan jangan merasa sendiri ya. Bantuan terus bergerak, petugas terus bekerja, dan juga berbagai pihak terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Bagi kita yang berada di wilayah yang relatif aman mendengar, mari terus membantu sesuai kemampuan kita ya. Bisa melalui doa, dukungan, maupun bantuan yang disalurkan melalui lembaga resmi dan juga terpercaya. Dan mendengar, karena potensi gempa susulan masih mungkin terjadi, tetap waspada, jangan panik, dan juga ikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD serta pemerintah-pemerintah daerah. Jika berada di bangunan yang sudah mengalami kerusakan, jangan memaksakan diri untuk masuk kembali sebelum dinyatakan aman. Semoga proses pencarian, evakuasi, pendataan hingga penyaluran bantuan berjalan dengan lancar ya. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berduka diberikan kekuatan, dan masyarakat Flores serta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur diberikan keselamatan. Dari Labuan Bajo, kita terus mengirimkan doa dan juga kepedulian untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah gempa bumi, dan juga mari kita bangkit bersama. Oke, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di 91,7 FM pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, musibah kali ini memang memberikan dampak yang sangat besar bagi kita ya. Tentu situasi seperti ini membuat kita semua terasa tidak tenang dan juga penuh kekhawatiran. Banyak saudara-saudara kita, khususnya di Tanah Nucalale ya, di Manggarai dan juga Manggarai Timur, yang mengalami kerusakan, yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa terjadi yang terjadi pada 2 hari yang lalu. Dan tentu ini menjadi kabar duka yang mendalam bagi kita semua, terlebih ketika bencana ini juga disebabkan, maksud kami menyebabkan adanya korban jiwa. Nah, di balik setiap korban, ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Ada rumah yang selama ini menjadi tempat berkumpul bersama keluarga, kini mengalami kerusakan dan juga bahkan ada yang tidak bisa lagi ditempati. Nah, pendengar, kita tentu tidak pernah menginginkan musibah seperti ini terjadi ya. Tidak ada yang tahu kapan bencana datang. Dalam sekejap, keadaan bisa berubah dan juga meninggalkan duka yang begitu dalam. Karena itu, mari kita saling menjaga dan saling menguatkan. Mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berada di wilayah terdampak. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan tempat yang aman. Untuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kami turut menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan untuk melewati masa yang tidak mudah ini. Oke, pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mimbar agama bersama Pro1 RRI. Selamat menantikan.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
2: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan badan pengadaan nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya

0: sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
1: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
0: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga

0: Sharif Pro 3 Energy terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Ini pertama kali atau enggak?
3: Ini berarti yang ketiga kali.

0: rakyatnya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, juga tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
0: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa Bu buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
0: Tahu dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan.

0: aja di sini.
1: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
2: Tadi susah enggak tampil di depan?
1: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
2: Apa yang bikin kamu ragu?
1: Karena pertama kali baru datang ke sini.
2: Kamu deg-degan?
1: Enggak sama sekali, karena udah apa namanya? Udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
0: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
1: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
3: Ya, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga.

0: udara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.

0: impulsif.
1: Hadirat skema domestik ini memberikan ruang

0: payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, pejabat gubernur sementara BI Desri Damayanti mengatakan

0: Patricia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.

Job Kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat.

0: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
1: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tempat tiga yang bayar.
2: Iya, terima kasih.
1: Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
0: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50

0: Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Today also marks 81 years.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
3: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan Hari Bersejarah ini.

0: selalu.
1: On behalf of the Australian
0: atas nama
1: government,
0: pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
2: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia as a sovereign independent nation.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
4: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81.

Pada kesempatan ini di sore hari tadi, PUT dihadiri langsung oleh CDM Todo Tua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi Dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan PUT ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh

0: perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
1: Ya, dengar, saya itu juga. Ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MD, selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada untuk terus temani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Mimbar Agama Kristen Protestan.

Bapak Ibu, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Gemit Shalom Ende, dalam siaran bimbingan rohani yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende. Saya mengajak kita semua untuk berteduh diri, untuk kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Yesus Tuhan, pemilik segala kehidupan. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkarya dari pagi hingga malam, kami percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala yang telah kami lewati hari ini. Kami juga memohon pengampunan apabila dari hari ini, dari pagi hingga malam tiba, ada salah dosa yang kami buat. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga dalam pengampunan-Mu itu kami kembali disucikan, kami kembali dimurnikan untuk firman-Mu dilayakan untuk diperdengarkan, untuk firman-Mu dilayakan untuk berdiam di dalam hati kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Menurut Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan yang melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membawakan perenungan menurut Injil Matius 18 ayat 1 hingga 5. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang pertama, pertanyaan yang mengungkapkan pikiran. Mengapa murid-murid bertanya soal siapa yang terbesar? Sepertinya mereka masih memegang kebesaran menurut ukuran dunia. Kebesaran berarti kedudukan, kekuasaan, kehormatan yang diperlukan orang lain. Bahkan di antara mereka pun sudah menjadi perselisihan diam-diam soal siapa yang paling berhak mendapatkan tempat terhormat. Namun pertanyaan ini bukan hanya milik murid-murid saja. Di dalam hari-hari yang kita lalui, di dalam hati kita pun seringkali memiliki ukuran yang sama. Kita menganggap besar adalah yang punya jabatan, harta, pengaruh, atau kedudukan yang terlihat. Kita mudah membandingkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, atau justru merasa tidak berharga karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, jawaban Yesus yang membalik ukuran terbesar dalam dunia.
Yesus tidak menjawab dengan menyebut nama salah satu muridnya. Sebaliknya, ia memanggil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Di zaman itu, anak kecil dianggap lemah, tidak berkuasa, tidak memiliki hak istimewa, dan segala sesuatu seorang anak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Melalui gambaran ini, Yesus mengajarkan tiga hal penting. Yang pertama, kebesaran dimulai dari kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil berarti sadar bahwa kita tidak bisa hidup dan berjalan dalam iman dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak menyombongkan kelebihan dan tidak memandang rendah orang lain. Kerendahan hati bukan berarti lemah, melainkan kekuatan untuk mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua, kebesaran adalah kerelaan untuk berubah. Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat di sini berarti mengubah cara pandang kita, membuang sifat angkuh, ambisi yang salah, dan menerima jalan Tuhan yang berbeda dari jalan dunia. Yang ketiga, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Orang yang besar di hadapan Tuhan bukan yang dilayani, melainkan yang melayani dan menyambut orang yang dianggap kecil, lemah, atau tidak berharga menurut pandangan dunia. Setiap orang yang beriman, yang memiliki hati percaya seperti anak kecil, sangat berharga di mata Tuhan. Ketiga hal ini telah memberi gambaran kepada kita tentang jawaban Yesus yang mengungkapkan kebalikan dari fakta ukuran dunia. Pesan yang ketiga, yaitu pesan untuk kita dalam kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, dia yang selalu mengajarkan untuk bersaing agar menjadi yang teratas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, standar kerajaan surga berbeda dengan standar dunia. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan mengukur diri atas apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa rendah hati kita berjalan bersama Tuhan. Jangan mengejar kedudukan untuk dipuji, untuk dipuja, tetapi gunakan apa yang Tuhan berikan untuk melayani dan membangun sesama. Ingatlah, orang yang paling merendahkan diri, dialah yang akan diangkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman ini mengubah hati dan pikiran kita. Semoga kita semua dapat hidup dengan hati yang sederhana, percaya penuh kepada Tuhan, dan menyambut setia saudara-saudara kita dengan kasih, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga menurut ukuran Tuhan. Akhir kata, semoga firman ini menjadi bagian hidup kita. Kita kembali dimurnikan untuk mendapat bagian dari kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, pemilik segala kekuasaan, hari ini kami kembali belajar bahwa bukan yang terbesar yang engkau cari, tetapi yang engkau cari adalah yang memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi bagian setiap kami. Untuk terus ada pada hadirat Tuhan, kami tidak membanding-bandingkan jabatan atau kuasa apapun, tapi kami percaya bahwa jikalau sekarang ini engkau mengizinkan kami ada pada sebuah jabatan
dimanapun kami bekerja. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kami memiliki kerendahan hati. Terima kasih untuk sukacita yang kami dapatkan oleh firman ini. Saat ini, kami juga mau mendoakan Kabupaten Ende, Kabupaten tercinta. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama seluruh aparat-aparat pemerintahan, semua jajaran-jajaran pemerintahan, hamba bawa semua mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah roh hikmat dan pengetahuan selalu ada pada diri mereka. Biarlah mereka terus rendah hati dalam melayani Tuhan, membimbing, melayani, mengayomi masyarakat Kabupaten Ende yang telah Engkau percayakan di tangan mereka. Berkati pula keluarga-keluarga mereka. Berkati pula masa depan keluarga mereka. Berilah umur yang panjang. Berilah tubuh yang sehat. Sehingga melalui semua itu, Kabupaten kami terus berjalan karena dipimpin oleh orang-orang yang selalu diberi usia yang panjang, yang selalu diberi sehat dari Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, ya Allah, ya Tuhan. Kami juga mendoakan janda duda, anak-anak yatim, semua orang-orang terpinggir dalam Kabupaten Ende. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih Tuhan melalui sekalian kami yang ada di sekelilingi mereka, sehingga mereka terus melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat dan teguran-Mu, terima kasih untuk perintah-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami terus menatang kehidupan Kabupaten Ende yang tercinta. Amin. Salam Bapak Ibu seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Ende. Sampai bertemu lagi di hari-hari mendatang. Saya mengakhiri semuanya saat ini dengan menyebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua kita diberkati. Amin.

memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama bersama Pro 1 RRI ND. Dan juga pendengar, saat ini setelah renungan serta firman yang kita dengarkan tadi, mari kita gunakan sejenak waktu kita untuk berdoa dan juga mengirimkan harapan terbaik bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Tanah Flores, khususnya saudara-saudara kita di Tanah Nucalale, Manggarai Timur ya. Dan mendengar, bencana ini tentu meninggalkan duka yang sangat dalam ya. Ada keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih, ada rumah yang rusak, dan juga ada masyarakat yang sampai saat ini masih berada dalam suasana takut dan juga cemas karena dampak gempa maupun kemungkinan gempa susulan. Kita mungkin tidak berada di setiap lokasi terdampak, tetapi melalui doa, kepedulian, dan juga dukungan, kita bisa menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Mari kita doakan mereka yang sedang berduka agar diberikan ketabahan, mereka yang terluka agar diberikan kesembuhan, dan juga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal agar diberikan kekuatan dan juga pertolongan, serta seluruh petugas dan relawan yang sedang bekerja di lapangan agar diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Semoga Tuhan memberikan perlindungan kepada Tanah Flores, khususnya Nucalale Manggarai ya, dan memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit ini. Pendengar, mari kita tetap saling menguatkan ya. Dalam keadaan seperti ini, jangan kehilangan harapan. Semoga setelah duka ini akan ada kekuatan untuk kita bangkit dan juga memulai kembali. Oke, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara mini drama ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang bertajuk Siapakah Kita, yang diproduksi oleh RRI Palembang. Selamat mendengarkan.
2: Lama katamu, apa kamu tidak berkaca diri atau kamu tidak punya kaca di rumah? Hei anak muda, kamu itu siapa? Berani-beraninya melamar seorang putri dari keturunan keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, berdarah biru, dan berkasta. Siapa kamu? Kamu itu hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya masa depan.
3: Cabai sekilo berapa, Bu?
4: 24.000, Bu.
2: Allah, cabai gini aja kok mahal harganya, Bu.
4: Memang segitu harganya, Bu.
2: Tak bisa kurang?
4: Bisa sih, Bu, kurang. Tapi sedikit.
2: Nah, 14.000 ya sekilo ya.
4: Kalau 14.000 belum bisa, Bu. Modal saya saja lebih dari itu.
2: Oh, kalau soal itu saya tidak mau tahu. Itu urusan kamu.
5: Ibu, sudahlah, Bu. Kalau nawar itu kira-kira. Kasian kan pedagangnya. Mereka berdagang juga mau cari keuntungan, Bu.
2: Sudah, diam kamu. Bagaimana nih? Kira-kira dikasih enggak, Bu, sekilonya 14.000?
4: Kalau 14.000 sekilo belum bisa, Bu.
2: Ya sudah, kalau belum bisa, ya saya mau pergi beli di tempat lain aja kalau gitu.
4: Maaf, Bu, belum bisa, rugi saya, Bu.
2: Ayo Nanda, kita pergi tempat lain.
5: Ibu kenapa sih? Kalau belanja dari pasar, kalau nawarnya kebangetan. Kita boleh, Bu, nawar. Tapi kan jangan kelewatan lah, Bu.
2: Kamu itu tahu apa, Nanda? Kamu kan taunya itu tinggal makan.
5: Tapi, Bu, Nanda cuma mengingatkan. Para pedagang di pasar ini kan juga berdagang mencari keuntungan untuk memberi nafkah anak istrinya di rumah.
2: Kamu itu kok suka banget ya berdebat sama Ibu?
5: Nanda tidak bermaksud menggurui ataupun ingin berdebat sama Ibu. Tapi, Ibu kalau berbelanja di mall, atau di restoran yang mahal, itu gak pernah sekalipun nada dengar tawar-menawar harga di mall atau di restoran tersebut. Malah terkadang ibu tuh memberikan uang lebih kepada mereka, yang sudah jelas bahwa mereka yang berdagang di mall itu adalah orang-orang yang udah kaya, Bu. Sementara mereka yang berdagang di pasar, di kaki lima, ini pedagang kecil yang cuma mengharapkan sedikit keuntungan untuk mereka bawa pulang dan diberikan untuk menghidupi anak istrinya di rumah, Bu.
2: Itu kan berbeda, Nanda. Mana mungkin kita belanja di mall, kita pakai tawar-menawar. Kan harganya sudah tertera di mall, sudah jelas harganya. Lagian, gengsi dong. Orang berkelas dan berkasta tinggi seperti kita berbelanja di mall pakai nawar harga. Apa kata dunia? Bisa-bisa jatuh harga diri kita, Nanda.
5: Harga diri kata ibu. Apa ibu tidak merasa malu? Kita yang kata ibu orang berkelas mampu memperlakukan pedagang lemah dengan sikap yang tidak pantas. Seakan-akan ibu merasa bangga ketika mampu menawar belanja dengan harga serendah-rendahnya kepada pedagang kecil yang harusnya dibantu. Kalau kita ada rezeki, apa salahnya, Bu, kita bantu mereka dengan membeli barang dagangan mereka dengan harga yang pantas?
2: Ah, sudahlah, Nanda. Ibu malas berdebat dengan kamu.
6: Assalamualaikum, Mas Irfan.
7: Waalaikumsalam, Nanda.
6: Mas, bagaimana rencana besok? Jadikan Mas Irfan ke rumahku untuk bicara pada ibu soal kelanjutan hubungan kita.
7: Insya Allah jadi, sayang. Gimana? Apa kamu sudah bilang ke ibu maksud dan tujuanku besok ke rumahmu itu?
6: Belum sih, Mas. Tapi nanti setelah ini aku akan bicara pada ibu deh.
7: Ya, sudah. Kamu bicarakan dulu baik-baik pada ibu ya. Omongnya dengan lemah lembut agar ibu merestui kita.
6: Amin. Sudah dulu ya, Mas. Aku tutup dulu teleponnya. Aku mau bicarakan ini pada ibu dulu. Jangan lupa ya, besok aku tunggu di rumah ya, Mas. Assalamualaikum.
7: Iya. Waalaikumsalam.

0: Bu,
1: ya,
0: Nanda mau bicara hal penting dengan Ibu.
1: Bicara hal penting?
0: Iya.
1: Hal penting apa? Nampaknya serius sekali kamu, Nanda. Ya sudah, bicaralah.
0: Begini, Bu. Besok Mas Irfan mau ke rumah kita, mau membicarakan soal kelanjutan hubungan kami ke jenjang yang lebih serius, Bu.
1: Sebentar, sebentar. Irfan?
0: Iya, Mas Irfan.
1: Irfan laki-laki yang tak bermasa depan itu.
0: Bu.
1: Ya ampun, Bu, ya dipikir, Nanda. Mau makan apa kamu kelak bila hidup bersama laki-laki tak bermasa depan itu?
0: Ibu, jangan berkata seperti itu. Meski Mas Irfan hanya pedagang kecil, namun Nanda yakin dia akan jadi imam yang baik dan bertanggung jawab kelak terhadap diri Nanda. Yang terpenting, Nanda mencintainya, Bu.
1: Ah, cinta, cinta. Makan tuh cinta butamu. Ibu malas bicara denganmu. Sudah.
0: Ibu, Bu, dengar Nanda dulu, Bu.

0: gini Bu, maksud tujuan saya datang ke sini untuk menyampaikan niat saya melamar Nanda, putri Ibu. Hari ini saya datang sendiri terlebih dahulu Bu, untuk bicara langsung pada Ibu. Nanti setelah ini saya akan datang bersama keluarga dan orang tua saya menemui Ibu kembali.
1: Hah? Melamar katamu? Apa kamu tidak berkaca diri? Atau kamu tidak punya kaca di rumah? Hei anak muda, kamu itu siapa? Berani-beraninya melamar seorang putri dari keturunan keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, berdarah biru dan berkasta. Siapa kamu? Kamu itu hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya masa depan. Mengharapkan putriku itu bagimu laksana punggu merindukan bulan. Paham kamu?
0: Tapi Bu,
1: sudah, pergi kau dari sini. Tak layak kau meminang putriku. Pergi!
2: Ibu!
0: Nanda, aku permisi.
2: Mas Irfan, Mas, bagaimana dengan hubungan kita?
3: Kembalilah kau ke pelukan ibumu, Nanda. Tak pantas kau menentang keinginan seorang ibu, karena surga itu ada di telapak kakinya, Nan. Aku memang berniat baik untuk menjadikanmu bidadari surgaku, tapi dalam pernikahan kita membutuhkan restu orang tua, Nan, agar pernikahan itu menjadi berkah. Mungkin benar apa kata ibumu, aku hanya seorang pemuda miskin yang tak bermasa depan, tak pantas untukmu. Ibarat pungguk merindukan bulan. Tapi ingat pesanku, Nanda. Seorang yang kaya raya tak akan disebut orang kaya jika tak ada orang miskin di sekitarnya. Seorang pejabat atau pemimpin tak akan disebut pemimpin jika tidak ada rakyat jelata yang dipimpinnya. Hidup ini penuh keseimbangan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada pejabat, dan ada rakyat jelata. Begitu harmoni yang Tuhan ciptakan untuk alam semesta agar saling bersinergi dan seimbang. Tuhan saja yang maha kaya tak menyombongkan dirinya. Lalu kita siapa? Apa pantas kita sebagai seorang hamba menggunakan jubah kesombongan? Mengatakan bahwa diri kita bermartabat dan berkasta. Aku permisi, Nanda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Irfan.
4: Hati yang keras dan membatu takkan tersentuh pada kelembutan dan ketulusan. Merasa diri paling sempurna, padahal kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta Jagat Raya. Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Siapakah Kita? Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari. Teknik dan montase Rama Wijaya.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuli Namul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini dalam program acara Komunitas Bicara. Dan pendengar, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang rasanya sangat dekat dengan kita ya, beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang bencana dan juga bagaimana masyarakat saling membantu ketika bencana itu terjadi. Kita tahu pendengar, Indonesia merupakan negara yang cukup sering menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, hingga bencana-bencana lainnya. Dan ketika bencana datang, yang kita lihat bukan hanya pemerintah atau petugas yang bergerak. Ada begitu banyak komunitas, organisasi kemanusiaan, relawan, anak muda, kelompok masyarakat, bahkan warga biasa yang memilih turun tangan. Mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi ketika melihat ada saudara yang membutuhkan pertolongan, muncul satu hal yang menyatukan mereka, yaitu kemanusiaan. Dan pendengar, ini menjadi sangat relevan ya dengan apa yang sedang kita rasakan di Flores. Ketika saudara-saudara kita berdampak gempa, kita melihat bantuan mulai bergerak, relawan turun ke lapangan, dapur umum disiapkan, logistik dikirim, dan juga masyarakat saling menguatkan. Nah, mendengar malam ini kita ingin melihat lebih jauh sebenarnya seperti apa peran komunitas dalam penanggulangan bencana dan apa mereka hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Atau justru ada komunitas yang sejak awal sudah mempersiapkan agar mempersiapkan masyarakat gitu ya, agar lebih siap menghadapi bencana. Oke pendengar, yang pertama yang akan kita bahas yaitu komunitas tidak hanya datang membawa bantuan. Pendengar, kalau kita mendengar kata relawan bencana, mungkin yang langsung terbayang adalah orang-orang yang datang membawa makanan, pakaian, obat-obatan atau membantu proses evakuasi. Tetapi ternyata perannya lebih luas begitu ya, jauh lebih luas. Ada komunitas yang melakukan edukasi kebencanaan. Ada yang melatih masyarakat bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadinya gempa. Ada yang mengajarkan pertolongan pertama. Ada pula yang membantu masyarakat, membantu kembali kehidupannya setelah bencana berlalu. Jadi pendengar, pekerjaan bukan hanya datang ketika bencana, tetapi juga mempersiapkan masyarakat sebelum bencana itu terjadi. Oke pendengar, salah satu contoh menarik adalah komunitas Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Jadi pendengar, MDMC mendorong masyarakat untuk memiliki budaya sadar bencana dan juga memperkuat tangguhan komunitas. Bahkan ada program yang berbasis komunitas dan juga masjid, yang artinya masyarakat tidak hanya menunggu bantuan datang ketika terjadi bencana. Mereka juga dibekali pengetahuan agar bisa mendorong orang pertama yang membantu keluarga dan juga tetangganya. Ini penting sekali ya mendengar, karena dalam kondisi darurat beberapa menit pertama bisa sangat berarti. Oke, ada juga NU Care Lazisnu bersama LPBI, LNU, yang menjalankan berbagai program kemanusiaan dan kebencanaan. Menariknya mendengar, mereka juga melakukan pelatihan bagi masyarakat agar mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan juga bagaimana melindungi keluarga, membantu tetangga, sampai melakukan pertolongan dasar. Jadi semangatnya bukan hanya kami datang membantu Anda, tetapi juga kami membantu Anda supaya mampu membantu diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Dan menurut saya pendengar, ini menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat ya, yang sangat penting dalam menghadapi bencana. Nah pendengar, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk ikut berbicara begitu ya, ikut berpartisipasi. Nah pendengar, pernahkah Anda terlibat dalam kegiatan relawan ketika terjadi bencana? Dan apakah di lingkungan Anda ada komunitas yang bergerak membantu masyarakat ketika terjadi musibah? Atau mungkin Anda sendiri pernah menjadi relawan, membantu di dapur umum, mengumpulkan pakaian, makanan, obat-obatan, atau sekadar membantu tetangga yang berdampak. Oke, pendengar, ceritakan, maksud kami bagikan cerita Anda begitu ya, atau pengalaman Anda lewat line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Karena mungkin pengalaman sederhana Anda malam ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Nah, pendengar, kalau kita tarik kembali ke kondisi yang sedang kita hadapi di Flores, ataupun untuk kita terkhususnya di Manggarai ini ya, di Tanah Nusa Lala ini, kita bisa melihat bahwa semangat seperti ini sangat dibutuhkan. Ketika rumah saudara kita rusak, ketika ada keluarga yang kehilangan orang terkasih, ketika ada masyarakat yang harus mengungsi, yang mereka butuhkan bukan hanya bantuan berupa barang. Mereka juga membutuhkan kehadiran, dukungan, rasa aman, dan juga keyakinan bahwa mereka tidak menghadapi semuanya secara sendirian. Karena itu, pendengar, komunitas memiliki peran yang sangat besar. Bencana boleh memisahkan rumah, ya, merusak bangunan, bahkan meninggalkan luka, tetapi jangan sampai bencana memisahkan rasa persaudaraan kita.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan pendengar, di program ini kita akan membahas lebih dalam ya terkait salah satu komunitas yang peduli terhadap bencana alam, yaitu Komunitas Muhammadiyah Disaster Management Center ya. Dan pendengar, kalau mendengar kata bencana, mungkin Yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana korban mendapatkan makanan, tempat tinggal, obat-obatan, atau bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Tetapi ternyata penanggulangan bencana tidak hanya dimulai ketika bencana sudah terjadi. Ada pekerjaan yang jauh lebih panjang, ya. Bagaimana masyarakat dipersiapkan sebelum bencana, bagaimana mereka merespon ketika bencana itu terjadi, dan juga bagaimana mereka bisa bangkit setelah bencana berlalu. Nah, disinilah MDMC mengambil peran. Jadi MDMC bergerak dalam 3 fase besar, yaitu mitigasi dan juga kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi. Jadi mereka juga mengembangkan jaringan relawan dan juga ketangguhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pendengar, menariknya MDMC juga bukan sekadar datang membawa bantuan ketika terjadi bencana begitu ya. Mereka juga berupaya membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana alam gitu ya. Salah satu contohnya seperti sekarang ini ya, yang sedang terjadi di tanah Flores kita, yaitu gempa bumi. Nah, mendengar, pada hari kesiapsiagaan bencana 2026, misalnya MDMC mendorong simulasi evakuasi pelatihan masyarakat begitu ya, pengecekan sarana keselamatan hingga penguatan sistem peringatan dini. Mereka juga mengembangkan konsep sekolah, ya, rumah sakit, dan juga komunitas yang tangguh bencana. Yang artinya tujuannya bukan membuat masyarakat menjadi takut terhadap bencana, tetapi membuat masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Karena gempa bumi tidak bisa kita hentikan ya, mendengar, tetapi risiko dan juga dampaknya bisa kita kurangi melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan juga kerjasama. Nah, mendengar, ada satu hal yang menurut saya juga menarik ya untuk kita bahas. Ketika terjadi bencana, kemanusiaan seharusnya tidak mengenal sekat agama, suku, maupun juga latar belakang. MDMC sendiri menyatakan bahwa dalam operasi kemanusiaannya, mereka melayani masyarakat tanpa membedakan agama, etnis, maupun latar belakang. Bahkan MDMC NTT pernah membantu penyintas banjir bandang di Ngada yang mayoritas masyarakatnya di lokasi tersebut beragama Katolik. Tentu ini menjadi pesan yang sangat kuat untuk kita ya, dan juga pesan yang sangat krusial begitu, terutama dalam situasi bencana seperti yang sedang kita hadapi di Flores. Nah, pendengar, ketika ada saudara yang membutuhkan pertolongan, yang kita lihat pertama-tama bukan agamanya, bukan juga sukunya, bukan juga dari kelompok mana ia berasal. Yang kita lihat adalah sesama manusia yang sedang membutuhkan bantuan kita. Nah, mendengar, MDMC juga mengembangkan konsep komunitas tangguh bencana. Salah satu contohnya adalah program Bersama Lazismu yang mendorong masjid menjadi pusat edukasi, mitigasi, dan juga kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat sekitar. Jadi, mendengar, bayangkan ya, sebuah komunitas di lingkungan kita sudah tahu kalau terjadi bencana seperti gempa begitu ya, siapa yang bertugas membantu anak-anak, siapa yang membantu lansia, dan di mana titik kumpul, dan juga bagaimana menghubungi petugas, apa yang harus dibawa ketika harus mengungsi. Itulah yang disebut kesiapsiagaan, bukan menunggu bencana baru bergerak, tetapi mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang. Oke, pendengar, menurut Anda apakah masyarakat di sekitar kita sudah cukup siap ya menghadapi bencana seperti sekarang? Kalau terjadi gempa malam ini, apakah keluarga Anda sudah tahu harus berkumpul di mana? Dan juga apakah Anda tahu bagaimana membantu anak-anak lansia atau orang yang membutuhkan pertolongan ketika terjadi keadaan darurat begitu ya? Oke, untuk Anda yang ingin berbagi bersama kami ya, silakan bagikan pengalaman Anda melalui ataupun tanggapan Anda ya melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah, pendengar, dari MDMC kita belajar satu hal ya, satu hal yang sangat krusial. Menghadapi bencana bukan hanya soal keberanian untuk turun ke lapangan, tetapi juga soal pengetahuan, kesiapsiagaan, koordinasi, dan juga kemanusiaan. Kita mungkin tidak semuanya bisa menjadi relawan begitu, tetapi kita semua bisa belajar menjadi masyarakat yang siap menghadapi bencana. Terlebih dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini ya di tanah kita, semoga kita semakin memahami bahwa gotong royong bukan hanya slogan. Tetapi ada saudara yang sedang berduka, ya kita hadir. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita bergerak. Dan ketika bencana itu datang, kita tidak saling menyalahkan, tetapi selalu saling menguatkan. Karena bencana mungkin datang tanpa kita undang, tetapi kepedulian adalah pilihan yang bisa kita lakukan.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, itulah komunitas yang sudah kita bahas malam ini di program Komunitas Bicara ya, yaitu komunitas yang sudah kita bahas yaitu Muhammadiyah di Sester Management Center atau MDMC. Semoga informasi dan juga pembahasan kita malam ini bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat untuk Anda. Kita belajar bahwa menghadapi bencana bukan hanya tugas pemerintah atau relawan ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bisa mulai dari hal sederhana, mengetahui langkah evakuasi, menyiapkan keluarga begitu ya, mengikuti informasi resmi dan tentu saling membantu ketika ada saudara yang membutuhkan. Terlebih dalam situasi yang sedang kita hadapi di Tanah Flores sekarang ini ya, dan juga semoga semangat kemanusiaan dan juga gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat. Karena ketika saling menguatkan, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda.

serang mereka? Lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Tekstil Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 17 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ya, ruang untuk kita menikmati musik sekaligus bernostalgia dengan cerita-cerita yang pernah hadir dalam hidup kita ya, ataupun semasa muda begitu. Khusus malam ini mendengar, kami hadirkan deretan lagu pop Indonesia era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Lagu-lagu yang mungkin sudah menemani pendengar pendengar, maksud kami sudah menemani Anda sejak masa muda, masa sekolah, masa pacaran, atau bahkan menjadi lagu favorit yang sampai sekarang masih hafal atau masih dihafal liriknya begitu ya. Dan menariknya mendengar, lagu-lagu zaman dulu memang punya cara tersendiri untuk menyentuh hati. Melodinya sederhana ya, liriknya dekat dengan kehidupan, tetapi ketika didengarkan kembali, kenangan bisa langsung muncul gitu ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang malam ini sedang santai di rumah, sedang berkendara, atau mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga ya, yuk kita bernostalgia bersama. Dan siapa tahu dari lagu yang kita putarkan malam ini, ada satu lagu yang tiba-tiba membuat Anda berkata, wah ini lagu di zaman saya begitu, lagu di zaman waktu saya SMA atau SMP, ataupun waktu saya pacaran dengan masa lalu saya begitu. Oke, jadi untuk Anda yang masih terjaga malam ini ya, silakan Anda berpartisipasi bersama kami ya, silakan request lagu favorit Anda, ataupun mengirim salam hangatnya ya, bisa juga Anda bisa curhat bersama kami ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, akan kami hadirkan lagu dari Prori Marantika ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Tetaplah bersama kami di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Aburi Marantika ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Nah, pendengar, lagu ini berbicara tentang kejujuran dalam sebuah hubungan. Karena terkadang ya, yang membuat hubungan tetap bertahan bukan hanya rasa cinta, tetapi juga keterbukaan dan juga kepercayaan. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami cerita seperti lagu ini, pendengar ya. Pernah mencintai seseorang, tetapi kemudian muncul keraguan karena ada sesuatu yang tidak dikatakan atau tidak terus terang begitu ya. Atau mungkin ada yang justru sampai hari ini masih memegang satu pesan sederhana, kalau memang masih saling sayang, jangan ada dusta di antara kita. Oke, pendengar, mudah-mudahan malam ini tidak ada yang sedang saling curiga ya, gara-gara kami hadirkan lagu ini. Kalau sedang mendengarkan bersama pasangan, boleh saling tatap sebentar ya, ya, buat agak romantis sedikit, lalu bilang tenang sayang, tidak ada dusta di antara kita. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami ya, silakan kirimkan lagu requestan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Oke, pendengar, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu lagu dari Dian Piesesa yang berjudul Satukanlah Hati Kami Berdua.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Rati Purwasi ya, yang berjudul Kau Tercipta Untukku. Nah, mendengar lagu yang membawa kita kembali pada nuansa nostalgia ya, dan cerita-cerita tentang rasa kasih sayang serta seseorang yang begitu berarti ya dalam hidup kita. Nah, mendengar malam ini khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di tempat-tempat pengungsian akibat gempa gitu ya. Semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan bisa sedikit menemani, menghibur dan juga memberikan semangat ya di tengah situasi yang mungkin masih penuh dengan kekhawatiran. Pendengar, tetap kuat dan jangan merasa sendiri. Kami tahu berada di pengungsian tentu bukan situasi yang mudah ya. Ada rasa cemas, ada rasa kekhawatiran terhadap keluarga, rumah dan juga kondisi di sekitar kita ya. Tetapi mari kita hadapi bersama-sama dengan tenang ya, dan juga saling menguatkan. Dan satu hal yang tidak kalah penting mendengar, jangan terlalu panik ketika mendengar informasi tentang gempa atau kondisi di lapangan, apalagi kalau sumbernya belum jelas. Jangan langsung percaya dan jangan buru-buru menyebarkannya. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD, pemerintah daerah atau lembaga resmi lainnya. Karena dalam situasi bencana, ya, bencana seperti ini maksud kami pendengar, informasi yang tidak benar bisa membuat kepanikan semakin besar. Dan juga pendengar, jadi tetap waspada ya, tetap waspada, tetapi jangan sampai rasa takut menguasai kita, maksud kami untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian. Semoga malam ini diberikan ketenangan, kesehatan, keselamatan dan juga kekuatan. Mari kita nikmati musik malam ini pendengar sebagai teman sejenak untuk melepas rasa cemas ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang punya keluarga yang berada di tempat pengungsian ya, untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, agar saudara-saudara kita, keluarga kita di tempat pengungsian merasa terhibur ya, Anda bisa kirimkan pesan hangat Anda untuk keluarga di tempat pengungsian melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Rati Purwasi ya, yang berjudul Antara Benci dan Juga Rindu. Nah pendengar, judulnya memang tentang perasaannya, tetapi malam ini kita bisa memaknainya dari sisi yang berbeda. Di tengah situasi bencana yang sedang kita hadapi saat ini ya, di Flores ataupun di tanah kita, di tanah Nusa Lale ya, mungkin ada banyak hal yang sedang bercampur aduk dalam hati kita. Ada rasa takut, rasa cemas, rasa sedih, tetapi di sisi lain ada juga rasa rindu untuk kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga dan juga menjalani kehidupan seperti biasanya. Jadi khusus untuk saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang malam ini masih berada di tenda pengungsian, mungkin ada yang sedang merindukan rumahnya, merindukan keluarga ya, yang belum bisa berkumpul gitu ya, atau hanya ingin segera kembali menjalani hari-hari dengan tenang. Semoga lagu ini bisa menjadi teman sejenak untuk Anda ya, bisa menjadi teman untuk menghibur Anda begitu malam ini. Tidak perlu terlalu larut dalam kepanikan, tetap tenang, tetap waspada, dan juga pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang resmi. Dan juga untuk kita semua, mari terus saling menguatkan, karena di tengah bencana seperti ini, rasa rindu untuk kembali pulih harus lebih besar daripada rasa takut yang kita rasakan saat ini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Nah, pendengar, lagu Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan ya, mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan kejujuran itu sangat penting ya. Dan kadang kita tidak membutuhkan kata-kata yang terlalu banyak, kata-kata manis ya, cukup kejujuran untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Dan pendengar, malam ini di tengah suasana yang mungkin masih penuh kekhawatiran akibat bencana yang sedang melanda tanah kita ya, di Flores ataupun khususnya di Tanah Nucalale, Manggarai, semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa sedikit menghibur dan juga menemani Anda, khususnya saudara-saudara kita yang masih berada di pengungsian. Semoga malam ini Anda tetap kuat, tetap tenang, ya, dan juga selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Rasanya baru saja kita mulai bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Ternyata waktu berjalan begitu cepat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami ya, dari awal hingga sampai dengan saat ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini di Ruang Rindu ya, bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi teman di tengah suasana yang kita jalani bersama. Untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa, tetap kuat, tetap waspada, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Semoga keadaan segera membaik dan juga kita semua diberikan keselamatan. Oke, pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, akan kami hadirkan lagu dari Nia Daniati ya, yang berjudul Burung Pun Ingat Pulang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh cagar?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait bantuan belum tiba. Warga Ilar desak bantuan pemerintah segera disalurkan. Pendengar, warga di sejumlah desa di Kecamatan Ilar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur masih bertahan secara mandiri pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang menguncang Pulau Flores. Hingga Senin 17 Agustus 2026, bantuan yang dinantikan warga belum juga tiba sehingga mereka mendesak pemerintah untuk segera turun langsung ke lokasi bernampak. Nah, mendengar, berdasarkan pantauan, gempa yang terjadi pada Minggu 16 Agustus 2026 dirasakan hampir di seluruh wilayah Kecamatan Ilar ya. Gempa yang menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat dan juga hancur. Sejumlah fasilitas umum juga dilaporkan terdampak ya. Sementara beberapa warga yang mengalami luka akibat tertimpa material bangunan. Di tengah kondisi tersebut, warga masih memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Kekhawatiran terhadap kondisi bangunan yang rusak serta kemungkinan terjadi gempa susulan membuat sebagian warga memilih mengungsi dan juga mendirikan tenda darurat di pinggir jalan maupun lapangan terbuka. Kebutuhan mendesak keluarga saat ini meliputi makanan, air bersih, tenda, perlengkapan tidur, serta

0: Bantuan khusus bagi bayi dan juga anak-anak. Warga juga membutuhkan bantuan untuk penanganan dan juga perbaikan rumah yang mengalami kerusakan. Nah, tentu kondisi ini semakin sulit ya, karena aliran listrik juga padam dan jaringan komunikasi mengalami gangguan. Seorang pemuda asal Kecamatan Elar, Eji Serlenso, mendesak pemerintah tidak hanya menyampaikan instruksi. Maksud kami tidak hanya menyampaikan instruksi melalui pesan berantai, tetapi segera turun langsung untuk memastikan kondisi warga di setiap desa terdampak. Menurut AG, gangguan jaringan komunikasi dan padamnya listrik membuat informasi melalui grup pesan sulit diterima masyarakat. Karena itu kehadiran langsung pemerintah dinilai sangat penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat segera terdata dan juga ditangani. Warga berharap pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, relawan, dan juga pihak terkait segera menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak. Warga meminta penanganan dilakukan secara cepat dan juga menyeluruh, mengingat kebutuhan dasar semakin mendesak, sementara sebagian masyarakat masih bertahan di tempat-tempat pengungsian darurat. Oke pendengar, jadi untuk Anda yang mungkin saat ini belum dapat bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah terkait begitu ya, silakan Anda bisa kirimkan pesan darurat ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987, atau Anda juga bisa mengirim pesan darurat Anda melalui akun media sosial kami di Instagram ya, di RRI Instagram RRI SP Labuan Bajo. Oke, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya ataupun informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat Pos 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kami ingin mengimbau satu hal yang sangat penting ya. Belakangan ini mungkin ada informasi berupa voice note atau pesan suara yang beredar dan juga menyebutkan bahwa malam ini akan terjadi gempa yang lebih besar. Mendengar kami mengimbau informasi seperti ini, jangan mudah ditelan ya, atau jangan mudah dipercaya atau langsung dibagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Kalau tidak jelas dari siapa sumbernya ya, jangan sampai niat kita ingin memberikan informasi kepada orang lain, tetapi justru membuat masyarakat semakin panik dan juga takut begitu ya. Kalau memang ada informasi resmi terkait aktivitas gempa, peringatan dini, ataupun potensi bahaya lainnya, mari kita bersama-sama merujuk kepada sumber resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD dan juga pemerintah daerah. Memang benar, setelah gempa besar seperti yang terjadi di Flores, gempa susulan mungkin masih sering terjadi begitu ya, dan BMKG saat ini masih terus memantau aktivitas kegempaan. Nah, karena itu kita harus waspada ya, tetapi waspada tidak berarti panik. Dan juga waspada bukan berarti mempercayai setiap pesan yang masuk ke grup WhatsApp Anda. Pendengar, kalau menerima voice note atau pesan suara seperti itu, jangan terburu-buru meneruskan. Berhenti sebentar, cek sumbernya, cek informasi resmi BMKG. Kalau tidak ada sumber yang jelas, lebih baik jangan disebarkan. Kita sedang berada dalam situasi yang membutuhkan ketenangan. Jangan menambah ketakutan saudara-saudara. Ya, maksud kami jangan menambah ketakutan saudara-saudara kita dengan informasi yang belum terverifikasi. Oke, pendengar, mari kita jaga satu sama lainnya dengan membagikan informasi yang sumbernya resmi. Oke, pendengar, kami masih hadirkan informasi dan juga sajian musik ruang dengar Anda ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, ada kabar baik dari sektor pariwisata Labuan Bajo. Di tengah situasi pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu ya. Nah, mendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo secara umum masih berjalan normal, gitu ya. Sebagian besar destinasi pariwisata, destinasi wisata dan juga fasilitas penunjang pariwisata dilaporkan dalam kondisi aman. Dari pendataan sementara, ada dua destinasi yang mengalami kerusakan ringan ya, yaitu Puncak Waringin dan juga Ngalor Kalo di Kecamatan Lembor. Dan sementara itu, Gua Rangko ditutup sementara sebagai langkah antisipasi dan juga untuk mengutamakan keselamatan wisatawan sampai kondisi dinyatakan aman atau membaik. Di sektor akomodasi, aktivitas perhotelan juga masih berjalan, namun Hotel Jayakarta dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Sementara belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan pada hotel lainnya. Yang cukup menarik adalah aktivitas wisata bahari di Labuan Bajo juga masih menunjukkan geliatnya. Hingga pukul 14:27 waktu Indonesia Tengah, tercatat 251 kapal wisata meninggalkan pelabuhan Labuan Bajo menuju sejumlah destinasi. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata kita masih terus bergerak di tengah situasi pasca gempa. Nah, pendengar, tentu kabar ini patut kita syukuri ya, karena Labuan Bajo tetap berdenyut, ekonomi masyarakat tetap bergerak, dan juga aktivitas wisata masih berlangsung. Tetapi bukan berarti kita kemudian mengabaikan keselamatan. Pemerintah dan juga pihak terkait tetap melakukan pemantauan terhadap destinasi wisata, fasilitas pariwisata, serta kondisi wisatawan dan juga pelaku usaha. Jadi pendengar, bagi Anda yang sedang berada di Labuan Bajo atau berencana berwisata ke Labuan Bajo ya, tetap utamakan keselamatan. Ikuti arahan petugas dan pastikan destinasi yang akan dikunjung memang sudah dinyatakan aman. Kita ingin pariwisata Labuan Bajo tetap hidup, tetapi keselamatan harus menjadi hal yang paling utama. Labuan Bajo boleh tetap berdenyut, masyarakat boleh tetap beraktivitas, tetapi mari kita lakukan semuanya dengan tenang, waspada, dan tidak mengabaikan kondisi pasca gempa. Semoga Labuan Bajo dan juga seluruh wilayah Flores yang terdampak gempa bisa segera pulih ya. Pariwisata bangkit, ekonomi bergerak, dan masyarakat tetap aman. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa

RRI Digital. Sebagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi dari kesehatan ya, yaitu usia muda, jaminan usia muda bukan jaminan untuk terhindar dari serangan jantung gitu ya. Nah pendengar, anak muda kini menghadapi resiko serangan jantung ya, akibat kebiasaan hidup yang kurang sehat. Dokter spesialis jantung Swastia Dwi Putra menyebut gaya hidup menjadi faktor utama pergeseran usia pendengar. Menurut Putra, pola makan manis, gorengan, kolesterol, dan juga makanan cepat saji meningkatkan resiko kebiasaan tersebut. Meningkatkan resiko maksud kami ya, dan kebiasaan tersebut dapat memengaruhi pembuluh darah dan juga mempercepat terbentuknya plak dalam tubuh terus ya. Dan plak terbentuk ketika kolesterol LDL mudah teroksidasi dan menempel pada pembuluh darah terus ya. Dan mendengar, peradangan pembuluh darah membuat LDL semakin mudah menempel hingga membentuk sumbatan berbahaya. Putra pernah menangani pasien berusia 21 tahun yang mengalami serangan jantung. Pasien tersebut merupakan perokok aktif dan menghabiskan sekitar 2 bungkus rokok setiap harinya. Saat datang, pasien mengalami nyeri dada khas, ya, keringat dingin, mual, serta muntah. Jadi pemeriksaan menunjukkan sumbatan total pada salah satu pembuluh darah utama jantungnya saat itu terasa parah ya, dan benar pasien menjalani pemasangan ring, tetapi fungsi pompa jantungnya sudah menurun jauh. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterbatasan aktivitas dan juga gangguan fungsi organ lainnya kelak. Putra menilai kasus tersebut menunjukkan usia muda tidak otomatis menjamin kesehatan jantung seseorang. Karena itu, anak muda perlu memperhatikan pola makan, aktivitas, tidur, dan juga kebiasaan merokok. Olahraga teratur tetap dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga membantu mencegah penyakit terus. Namun, olahraga sebaiknya berjalan bersama pola hidup sehat ya, dan juga pemeriksaan kondisi tubuh. Putra juga menyarankan pemeriksaan kadar kolesterol dan juga gula untuk mengetahui kondisi metabolisme. Mengetahui kondisi tubuh membantu seseorang mengambil langkah pencegah lebih awal terhadap penyakit begitu ya. Nah, mendengar, perubahan kebiasaan sehari-hari menjadi langkah penting untuk menekan risiko penyakit jantung sejak usia muda. Nah, kesadaran menjaga kesehatan perlu dimulai sebelum muncul keluhan atau tanda-tanda penyakit jantung serius begitu ya. Nah, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi lebih lengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Peringat Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, sebelum kita menutupi hari ini, mari kita berhenti sejenak dan juga menarik napas ya. Hari ini mungkin tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada hal yang membuat kita bahagia, ada juga hal yang membuat kita kecewa, lelah, bahkan mungkin ada kekhawatiran yang masih kita bawa sampai malam ini ya. Tetapi pendengar, malam ini lepaskanlah sedikit demi sedikit. Tidak semua persoalan harus selesai hari ini begitu ya. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu dan hal-hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Terlebih di tengah musibah yang sedang terjadi di Tanah Flores ya, ataupun lebih khususnya di Tanah Nocalale kita sendiri, di Tanah Manggarai begitu ya. Mari kita bersyukur untuk setiap kesempatan. Kesempatan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa bernapas, masih diberikan kesehatan, dan juga masih memiliki kesempatan untuk melihat hari esok. Untuk saudara-saudara kita yang sedang berduka dan juga berada di pengungsian, mari kita titipkan mereka dalam doa. Semoga Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan, dan juga ketenangan. Kalau hari ini terasa berat, jangan berpikir bahwa hidupmu akan selalu seperti ini. Hari esok membawa kesempatan baru untuk kita. Jadi pendengar, malam ini sebelum tidur, maafkan apa yang perlu dimaafkan, lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih untuk hari ini, istirahatlah dengan tenang. Semoga tidur Anda malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tubuh, menenangkan pikiran, dan kembali menguatkan hati.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kita. Kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul bersama operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: KSP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar dari kawasan Jalan Sernaru. Pagi ini pendengar, Selasa 18 Agustus 2026 ya. Saya Agung Seni bersama dengan rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya pendengar, yang untuk edisi pagi hari ini tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan juga serta musik serta informasi-informasi aktual lainnya pendengar. Kita akan nanti akan hadirkan program Mutiara Pagi ya untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bergabung nanti bersama dengan Pro 1 RRI ND dan juga nanti akan diteruskan dengan Warta Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan kita masih bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Juga nanti tepat pukul 6.35 ya kita akan hadirkan peristiwa penting untuk Anda edisi pagi hari ini, serta akan dilanjutkan untuk update informasi cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, serta pukul 7 waktu Indonesia Tengah mendengar kami akan hadirkan sesi wawancara dengan topik-topik menarik untuk Anda pagi hari ini. Yang pertama kita akan ada sesi wawancara bersama dengan Punto Widaksono, ini selaku Kepala Bandara Fransales Lega Ruteng ya, dengan topik Bandara Fransales Lega tetap beroperasi dan layani penerbangan pasca gempa. Selain itu juga pendengar, berikutnya akan ada Unika Santo Paulus tarik mahasiswa KKN bentuk posko tanggap darurat gempa Flores. Ini kita akan wawancara bersama dengan narasumber kita ada Tarsianus Golo ya. Ini selaku sekretaris rektor. Dan untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa dapatkan atau download langsung ke App Store ataupun di Play Store handphone Anda, juga melalui audio streaming kami di rri.co.id pendengar. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Selamat mendengarkan.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik Kemenag ND, akan menemani ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi, edisi Selasa 18 Agustus 2026, dengan tema Ketika Segalanya Hilang, Kasih Allah Tetap Ada. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memulai permenungan iman ini dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu sendirian dalam pergumulan. Kami yang berkumpul di sini membawa serta luka, kehilangan, dan ketakutan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang percaya, dan agar kami menemukan kekuatan baru untuk bangkit bersama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya agar sabda Tuhan ini benar-benar menjadi pelita iman dan tongkat penuntun jalan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Lalu Petrus berkata kepadanya, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki, atau saudara-saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan banyak orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika segalanya hilang, kasih Allah tetap ada. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum masuk ke renungan, izinkan saya menyampaikan
turut berduka cita yang mendalam bagi sesama saudara yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2026, beserta ratusan gempa susulan yang terjadi. Bagi yang kehilangan orang terkasih, rumah, dan mata pencahariannya, Tuhan menyertai dalam peristiwa duka ini. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya sebuah teks kitab suci terasa jauh dari pengalaman kita. Tetapi bagi saudara-saudari kita, khususnya kita yang ada di Flores ini, kata-kata tentang kehilangan rumah, ladang, dan sanak saudara bukan lagi sekedar metafora rohani, melainkan kenyataan yang dialami secara harfiah dalam beberapa hari terakhir ini. Rumah yang roboh, ladang yang rusak, orang-orang terkasih yang berpulang ke pangkuan yang ilahi. Dalam terang inilah kita membaca ulang perikop ini, bukan sebagai teori tentang harta, tetapi sebagai firman penghiburan bagi mereka yang kehilangan segalanya, bukan karena pilihan, melainkan karena bencana alam. Ketika manusia merasa mustahil untuk bangkit kembali, rumah yang rata tanah, pelabuhan yang rusak, sekolah, dan tempat ibadah yang hancur lebur, firman ini menjadi jangkar pengharapan. Keselamatan dan pemulihan bukan bergantung pada kekuatan atau harta yang tersisa, melainkan pada kuasa Allah yang sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sebab bagi Allah, segala sesuatunya adalah mungkin. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak mengabaikan pengorbanan murid-muridnya. Ia bahkan menjanjikan bahwa apa yang hilang akan digantikan berlipat ganda, bukan selalu secara harfiah, tetapi melalui komunitas iman yang menjadi keluarga baru, saudara baru, rumah baru, dalam solidaritas kasih. Ini menjadi janji bagi warga yang kehilangan rumah dan sanak saudara. Tuhan tidak membiarkan kehilangan itu menjadi kata akhir dari hidupnya. Bagi mereka yang kini merasa berada di titik terendah, yang kehilangan segala-galanya dalam semenit, kerajaan Allah menjanjikan pembalikan yang sempurna. Mereka yang menderita bukanlah yang terlupakan oleh Allah, melainkan justru yang mungkin diangkat dalam kasih dan perhatiannya secara istimewa. Para pendengar yang terkasih, ada beberapa pesan sosial dari bacaan hari ini untuk direnungkan bersama. Yang pertama, solidaritas menggantikan yang hilang. Sama seperti Yesus menjanjikan 100 kali lipat saudara dan rumah bagi yang kehilangan, komunitas gereja dan masyarakat juga dipanggil menjadi tangan Tuhan yang nyata. Kita dipanggil untuk membuka rumah, berbagi pangan, air bersih, dan tempat perlindungan bagi sesama yang kehilangan tempat tinggal oleh karena bencana gempa ini. Sebab iman tanpa tindakan solidaritas adalah iman yang kosong. Yang kedua, melepaskan kelekatan memperkuat kepedulian. Bagi sesama saudaraku, masyarakat yang di luar wilayah bencana alam, yang berada di luar Pulau Flores, yang tidak berdampak langsung dengan bencana ini, teks Injil hari ini menjadi teguran, yaitu jangan biarkan kenyamanan dan harta membuat kita tertutup terhadap penderitaan sesama saudara
yang mengalami gempa bumi di tanah Flores ini. Bantuan kemanusiaan, donasi, dan uluran tangan konkret adalah wujud nyata melepaskan harta demi kerajaan Allah. Yang ketiga, keadilan dalam pemulihan pasca bencana. Sejarah menunjukkan bahwa wilayah NTT, khususnya Flores, termasuk kawasan yang rawan gempa secara berulang. Pesan sosial dari teks ini juga menjadi seruan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan kembali atau rekonstruksi berjalan adil, tidak hanya memprioritaskan infrastruktur besar, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat kecil yang kehilangan rumahnya, para nelayan, dan para petani yang kehilangan mata pencahariannya. Yang keempat, yang menderita tidak dilupakan. Yesus menegaskan, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam pandangan Allah, mereka yang saat ini menderita di pengungsian bukanlah yang terlupakan atau orang nomor dua dalam masyarakat. Gereja dan masyarakat dipanggil untuk memastikan suara dan kebutuhan korban bencana didengar dan diprioritaskan, bukan sekedar menjadi berita sesaat yang cepat dilupakan di media. Yang terakhir, kesiapsiagaan sebagai bentuk kasih. Mengingat Flores dan NTT pada umumnya berada di zona sesar aktif dengan sejarah gempa yang berulang tahun 1992, tahun 2024, 2018, dan yang terakhir 2026 ini. Pesan sosial jangka panjang adalah pentingnya edukasi mitigasi bencana, pembangunan tahan gempa, dan sistem peringatan dini yang lebih baik sebagai wujud kasih yang melindungi generasi yang mendatang. Ajakan refleksi untuk kita. Bagaimana saya bisa menjadi rumah dan saudara bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal? Apa yang bisa saya lepas? Waktu, harta, doa, dan tenaga untuk turut memulihkan sesama yang menderita. Dalam ketidakpastian dan kehilangan, apakah saya masih percaya bahwa bagi Allah segala sesuatu masih menjadi mungkin? Semoga para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menutup permenungan iman ini dalam doa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami hari ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai bahkan di tengah reruntuhan dan air mata. Jadikanlah kami tangan-tangan-Mu yang nyata bagi sesama yang menderita, agar melalui kami, saudara-saudari kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, para pendengar yang terkasih, terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Saya mengucapkan
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik yang mengajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

IND edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan Sari Berita. Bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia bagi korban gempa disalurkan. Perumbulok Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa sangat mencukupi. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkap.

0: Pendengar, Bupati ND menyerahkan bantuan paket sembako. Bupati ND menyerahkan bantuan paket sembako. Bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bagi korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Maukaro. Nikolos Makumeli selengkapnya melaporkan untuk Anda.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda bersama Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, Kapolres ND dan Kalak BPBD Kabupaten ND menyerahkan bantuan sembako dari Presiden RI kepada korban gempa di Kecamatan Maukaro pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor Camat Maukaro dan menyasar masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Setiap paket berisi sejumlah kebutuhan pokok diantaranya beras, gula pasir, margarin, kopi, teh, dan susu. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan bantuan dari Presiden RI tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban warga terdampak gempa. Sementara itu, Kepala Desa Kebiranga Yoakim Sumbi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat.
2: Saya selaku Kepala Desa Kebiranga Yoakim Sumbi mengucapkan banyak terima kasih dan profesi yang begitu besar kepada Bapak Presiden yang hari ini kami menerima bantuan dari pusat yang hadir bersama hari ini Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres ND, Bapak Dandim, Bapak Bupati ND, dan Camat Bawaria. Semua berpusat di Maukaro, di Kecamatan Maukaro, di Aula, di Kompleks Kecamatan Maukaro yang sudah menyerahkan bantuan kepada 3 warga kecamatan dan hari ini terpusat di Kecamatan Maukaro. Dan sudah disampaikan Pak Bupati bahwa hari ini akan dibagi rata kepada 3 kecamatan, 2 kecamatan, Maukaro dan Bawaria. Dan kecamatan akan diteruskan kepada setiap desa. Di Kebranga yang terdampak itu ada 3 desa, 4 desa yang lebih parah dalam situasi gempa 15 Agustus kemarin. Terima kasih banyak sudah perhatian kepada kami di sini dalam untuk bantuan sembako dan lain-lain. Sangat membantu warga saya.
1: Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus melakukan koordinasi dalam penanganan serta pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Informasi ini disampaikan Rovinus Wula.
3: Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko Kecamatan Dona Kabupaten ND. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
4: Rekan-rekan sekalian, jadi kami bersama-sama dari Forkopimda mendampingi Bapak DPR yang langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemarin kami sudah meninjau Sika dan hari ini akan meninjau ini. Jadi kami sudah berpesan kepada Pak Kapolres untuk kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek Jember untuk mengamankan, untuk berpatroli mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi
3: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten Ende, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke Ende untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderfinis Fula melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Warga desa Nyagak Dero yang terdampak gempa bumi bertahan di beberapa lokasi pengungsian. Saat ini sangat membutuhkan logistik dan juga layanan kesehatan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
6: Kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal.
7: Warga desa Nyagak Dero yang berada di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Eramo, Golombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bai 1, dan di Kelurahan Lape. Salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dede Vuvu yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nyagak Dero, Paternus Agung Rewabai kepada RRI mengatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di tempat pengungsian. Selain makanan, warga juga masih mengalami kekurangan tenda, selimut, dan perlengkapan mandi. Keterbatasan fasilitas ini membuat kondisi pengungsian belum sepenuhnya nyaman, terutama bagi warga yang harus bertahan dalam situasi darurat bersama keluarga.
6: Memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita butuhkan, itu yang pertama berkaitan dengan logistik. Karena di sini kita sangat kekurangan, baik itu beras, telur, mie. Terus yang berikut juga kesehatan, karena di sini sampai dengan saat ini belum ada penanganan dari pemerintah berkaitan dengan anak-anak, ibu-ibu hamil, lansia yang memang sudah dari hari Sabtu kemarin kondisi yang sudah kurang baik. Dan juga kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal, dan juga kita kekurangan sekali berkaitan dengan selimut dan juga alat-alat mandi.
7: Bantuan perlengkapan dasar dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan warga selama masa pengungsian. Kebutuhan lain yang mulai mendesak adalah pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Hingga kini warga mengaku belum mendapatkan penanganan kesehatan secara memadai, sementara sebagian pengungsi dari kelompok tersebut dilaporkan mengalami kondisi yang kurang baik. Kehadiran tenaga medis dan layanan kesehatan di titik-titik pengungsian dinilai penting untuk mencegah kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Warga Desa Nyagak Dero berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat penanganan di lokasi pengungsian, baik melalui distribusi bahan makanan, penyediaan tenda dan perlengkapan dasar, maupun pelayanan kesehatan. Mereka juga minta pendataan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih selama masa dianggap darurat bencana gempa bumi. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Kemiskinan pedesaan di NTT masih menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya lapangan kerja dan juga dominasi sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Suimam melaporkan.
8: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan kemiskinan di wilayah perdesaan masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat desa menghadapi kondisi ekonomi lebih rentan. Dijelaskan, pilihan pekerjaan di desa cenderung terkonsentrasi pada sektor pertanian karena peluang kerja sektor lainnya masih sangat sedikit. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan terbatas untuk memperoleh penghasilan ketika aktivitas pertanian mengalami kendala atau penurunan hasil.
9: Masyarakat kita di pedesaan itu masih sangat tergantung ke sektor pertanian. Nah, kita tahu sektor pertanian ini kan sangat dipengaruhi oleh musim ya, kalau di NTT curah hujan yang sedikit dan sebagainya, sehingga dari data itu kita 55% masyarakat kita bekerja di sektor pertanian. Artinya ini sektor yang dari sisi produktivitasnya juga tidak terlalu baik karena pertanian kita pertanian tradisional, sehingga produktivitas sektor pertanian itu rendah, tetapi banyak orang di situ, banyak masyarakat penduduk kita yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
8: Ia melanjutkan, kondisi tersebut perlu dipahami ketika melihat persoalan kemiskinan di desa, terutama terkait karakteristik kesempatan kerja masyarakat. Data mengenai kemiskinan perdesaan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang tersedia. Matamira menambahkan, di NTT, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu gambaran penting dalam melihat karakteristik kemiskinan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Ketergantungan pada pertanian menunjukkan bahwa struktur kesempatan kerja di desa masih belum banyak menawarkan pilihan dari sektor lainnya.
0: Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penanganan Kabupaten ND pasca gempa. Menteri Pekerjaan Umum memastikan pemerintah pusat akan memetakan kerusakan dan juga kebutuhan perbaikan mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga penyediaan air bersih. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
10: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemetaan kerusakan akan dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari fasilitas publik dan pembangunan strategis hingga jalan, jembatan, irigasi, serta sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ia mengatakan dirinya telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan secara tertulis sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
11: Karena sebenarnya saya butuh listnya, apa aja yang bisa mesti dikerjakan, pengenalan persyaratan strategis, terus jalan, jembatan, irigasi, kalau butuh air, pump, sistem penyediaan air bersih, bisa kita juga kerjakan. Tapi tanpa itu pun kita juga sebenarnya kerjakan, tapi kalau ada bimbingan arahan tertulis dari Pak Bupati, itu akan baik-baik lagi, jadi kita bekerjanya lebih terarah dan efektif efisien.
10: Sementara itu, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun data kebutuhan pasca gempa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga

0: mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga aktivitas di Kabupaten Ende dapat kembali berjalan normal. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende tetap dilaksanakan meski daerah ini masih dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara digelar secara terbatas di Stadion Marilonga Ende, bahkan sempat diwarnai gempa susulan saat pengibaran bendera. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tetap digelar di Stadion Marilonga Ende, Senin 17 Agustus 2026. Berlangsung dalam situasi tanggap darurat bencana, upacara pengibaran dan penurunan bendera dilaksanakan secara terbatas, masing-masing pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Tengah. Meski tanpa kemeriahan, upacara berlangsung hikmat. Namun, suasana sempat berubah panik ketika gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Ende saat upacara pengibaran bendera berlangsung. Peserta dan tamu undangan yang berada di tribun sempat bergegas meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah situasi kembali terkendali, rangkaian upacara dilanjutkan hingga selesai. Hal tersebut diakui salah seorang petugas paskibraka, Jose Lamawato, yang mengatakan sempat takut saat terjadi gempa dalam upacara pengibaran bendera dan peringatan proklamasi.
3: Perasaan kami pas gempa tadi ya merasa takut juga, tapi untungnya gempa tadi terjadi pada saat habis pengibaran selesai tadi. Siap.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, mengatakan pelaksanaan upacara tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana tetap menjadi perhatian pemerintah, namun peringatan Hari Kemerdekaan juga perlu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.
4: Kita perlu melihat dari sisi keseimbangan, ya. Upaya-upaya penanganan darurat kita laksanakan. Tetapi ingat, ini Hari Kemerdekaan. Tidak berarti kita menyingkirkan yang satu kemudian mendahulukan yang lain, tidak ya. Dalam rangka kita menjaga keseimbangan itu, maka pelaksanaan apel maupun penurunan itu dilaksanakan secara terbatas.
2: Wakil Bupati Dominikus menegaskan, pelaksanaan upacara tahun ini tidak dilakukan dalam suasana kemeriahan, tetapi dalam keprihatinan dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.

info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Pagi ini Selasa 18 Agustus 2026, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya tentunya. Dan pendengar siaran ini Anda juga bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Dan pendengar, untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa penting SDC pagi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Pendengar, hari ini tanggal 18 Agustus, ini diperingati sebagai Hari Konstitusi. Melansir dari laman Setnek ya, tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Diperingati untuk mengenang pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengesahan tersebut dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada hari itu pendengar, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu juga pendengar, momen tersebut menandai terbentuknya struktur pemerintahan yang sah dan menjadi tonggak awal perjalanan konstitusional. Selain itu, tanggal 18 Agustus juga sering diperingati sebagai bagian dari rangkaian HUT kemerdekaan RI karena sehari sebelumnya Indonesia memformulasikan kemerdekaannya begitu. Dengan demikian, tanggal ini bukan hanya tentang konstitusi tetapi juga mengingatkan bahwa kemerdekaan harus dijalankan dengan landasan hukum dan sistem pemerintahan yang kuat. Selain itu juga pendengar, untuk edisi hari ini tanggal 18 Agustus ini diperingati juga sebagai Hari Penelitian Kanker Payudara Sedunia. Nah, setiap tanggal 18 Agustus ini pendengar memperingati Hari Penelitian Kanker Payudara Sedunia. Penetapan ini dilakukan oleh Susan Love Foundation pada Mei 2021 sebagaimana dikutip dari National Today. Tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran global tentang bahaya kanker payudara serta menyoroti berbagai penelitian dan upaya yang sudah dilakukan untuk memahami sekaligus mencari pengobatannya. Hari ini penting diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam upaya menuju dunia yang bebas dari kanker payudara. Pasalnya pendengar, kanker payudara termasuk penyakit yang kompleks, tidak hanya memberikan penderitaan fisik tetapi juga tekanan emosional yang mendalam. Oleh karena itu, momen ini mendengar dipersembahkan bagi seluruh pejuang kanker payudara di seluruh dunia. Untuk Anda juga pendengar yang hari ini tanggal 18 Agustus ya, yang saat ini sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia Anda, yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun, ya kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, ketabahan juga ya. Dan mudah-mudahan dilancarkan segala rezekinya, apapun yang Anda rencanakan, ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan tentunya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada mendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Dewangga.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Baik, sehat.
1: Oke, silakan Dewangga untuk update informasi cuaca pagi ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%, dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 18 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang dapat memicu kebakaran lahan atau hutan di wilayah Manggarai Barat. Berikutnya, untuk wilayah perairan, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
3: Pagi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1. Pendengar, selamat pagi. Dari kawasan Jalan Seraru kami hadirkan informasi berikut. Pendengar, Bulog salurkan tambahan 10 ton beras untuk korban gempa Flores. Perum Bulog Antar Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan logistik pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dan wilayah sekitarnya. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di tengah kondisi darurat bencana. Sejak Minggu 16 Agustus 2026, Bulog Kanwil NTT telah menyalurkan bantuan berupa beras dan minyak goreng kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sejumlah kabupaten terdampak. Bantuan tersebut selanjutnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum dan posko pengungsian bagi warga yang terdampak gempa. Pada Senin 17 Agustus 2026, Bulog kembali memperkuat bantuan dengan menyiapkan tambahan beras logistik kebencanaan sebanyak 10 ton di Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang. Penyaluran bantuan tersebut pendengar dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk dikirimkan ke sejumlah titik posko bencana di Pulau Flores. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arahim K. Kanam menyampaikan simpati dan empati kepada masyarakat Flores yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat menjadi salah satu prioritas Bulog dalam penanganan kondisi darurat. Untuk memastikan bantuan dapat diterima dengan cepat dan tepat sasaran, Bulog juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi termasuk Kodim, BPBD, dan Polres di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan termasuk menuju wilayah yang sulit dijangkau akibat dampak gempa bumi. Bulog menegaskan akan terus bergerak bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana serta menjaga ketahanan pangan di NTT selama masa tanggap darurat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih dari kawasan Jalan Sernaru pendengar Labuan Bajo. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengarnya. Untuk edisi pagi hari ini, kita hadirkan untuk pagi hari ini sesi wawancara pendengar dengan topik-topik menarik untuk Anda sudah kami siapkan. Kita awali dengan topik Bandara Frans Sales Lega tetap beroperasi dan layani penerbangan pasca gempa. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Bandara Frans Sales Lega Ruteng, Punto Widaksono. Selamat pagi, Pak Punto.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana? Ya, bagaimana kabarnya Pak Punto? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya, puji Tuhan ya Pak Punto ya. Ini Pak, kita dapat informasi kalau Bandara Frans Sales Lega di Ruteng masih terus beroperasi begitu Pak Punto ya.
2: Iya.
1: Iya. Pak Punto, ini bisa disampaikan Pak Punto bagaimana kondisi terkini Bandara Frans Sales Lega setelah diguncang gempa Flores kemarin begitu Pak Punto.
2: Baik, jadi terima kasih pagi ini saya bisa dikasih kesempatan untuk diwawancarai oleh RRI Labuan Bajo. Yeah. Jadi kami cerita sedikit, kemarin kejadian itu peristiwa gempa 7,7 skala Richter yang mengguncang Pulau Flores yang berpusat di Nagikeo.
1: Yeah, yeah.
2: Itu juga berimbas ke Flores, ke Manggarai, khususnya Ruteng dan Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Jadi pada saat itu, Sabtu kira-kira pukul 5.40 WITA, kami yang ada di bandara ini merasakan dampak besarnya guncangan gempa yang mengakibatkan bandara tersebut terimbas dengan adanya gempa tersebut. Langkah pertama yang kami lakukan waktu itu setelah pasca gempa atau detik-detik gempa tersebut,

0: gedungnya maupun fasilitasnya itu normal dan aman. Yeah. Dan yang ketiga, kami pastikan gedung terminal. Apakah ada kerusakan dan sebagainya untuk struktur maupun dinding maupun plafon maupun atap, kita cek semua. Yang langkah selanjutnya, setelah memastikan mengecek semua dan mengidentifikasi kerusakan yang ada, kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan pusat yang ada di Kementerian Perhubungan.
1: Okay.
0: Bahwa melaporkan bandara kami pasca gempa, pasca kejadian detik-detik gempa yang melanda Manggarai dan sekitarnya, kami memastikan kepada pimpinan bandara kami baik-baik saja.
1: Okay.
0: Ya, walaupun ada kerusakan-kerusakan yang tidak terlalu signifikan lah, seperti retak tembok, seperti plafon jatuh, tapi kita pastikan yang pertama kita melaporkan manpower atau karyawan-karyawati kami selamat, tidak ada korban jiwa yang pertama. Yang kedua, bandara kami sudah melakukan pengecekan, yang utama itu adalah runway atau sisi-sisi udaranya.
1: Okay.
0: Kalau itu aman, berarti kami layak operasi, maksudnya begitu.
1: Oke, okay. Okay, baik. Berarti sejauh ini memang sepasca gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus kemarin ini, kalau untuk dari Bandara Francis Lega sendiri ini masih aman begitu Pak Putu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau dilihat dari seperti apa aktivitas penerbangan di Bandara Francis Lega sendiri, Pak Punto, apakah seluruh rute berjalan normal atau ada beberapa rute yang perlu ditahan begitu?
0: Oh baik, jadi pasca gempa hari Minggu yaitu tanggal 16 Agustus 2026, kami memang ada penerbangan reguler yaitu Wings Air yang melayani rute Kupang, Ruteng Kupang.
1: Okay.
0: Karena melihat kondisi apa namanya, stasiun manajer Wings Air yang ada di Ruteng ini berkoordinasi dengan kami, menanyakan, waktu itu kan masih banyak puing-puing dan sebagainya. Memang bandara kami open melayani, tapi pihak maskapai demi keamanan dan kenyamanan para penumpangnya, waktu itu hari Minggu dibatalkan dulu atau reschedule untuk hari Senin.
1: Okay.
0: Karena bandara-bandara yang terdampak, terkhusus gedung bangunan terminalnya itu masih melaksanakan pembersihan begitu. Jadi dikhawatirkan nanti kalau melayani, walaupun seluruhnya yang terdampak, baik Labuan Bajo, baik Ruteng, baik Soa, baik Ende, baik Maumere, itu kan itu yang bandara-bandara yang terdampak hebat dalam peristiwa gempa tersebut. Jadi waktu itu hari Minggu, pihak maskapai yang mereschedulekan atau menjadwalkan ulang penumpang-penumpang yang akan menuju Pulau Flores. Jadi mungkin diganti hari Senin karena mengingat bandara terminalnya belum apa namanya, belum dibersihkan dan sebagainya. Tapi untuk status bandaranya tetap open, tetap operatif. Begitu, Mas.
1: Ah, oke, okay. Pak Punto, ini kalau melihat dari situasi saat ini, Pak Punto, ini kan masih terus berlanjut untuk gempa susulan begitu. Ini apa langkah yang dilakukan dari pihak bandara untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan yang mungkin skalanya lebih agak besar dari yang sedang berjalan begitu?
0: Ya, baik. Jadi untuk melayani masyarakat, kami pihak bandara selalu menginformasikan dalam pelayanan kami bahwa masyarakat juga banyak yang masih traumatis dengan kejadian kemarin. Jadi ya, waktu proses apa namanya, proses check in sampai dengan masuk ruang tunggu dan sebagainya, kita singkat saja, maksudnya penumpang kita tawarkan, jadi penumpang itu setelah check in dia keluar lagi, setelah nanti pesawatnya datang, penumpang tersebut diumumkan sudah mau pada waktunya sudah boarding, mereka masuk lagi dan dilaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan untuk para penumpang, dan itu adalah yang langkah yang paling efektif bagi kami untuk menangani penumpang yang mungkin masih traumatis pasca gempa, karena mereka juga mengalami sendiri dahsyatnya gempa kemarin. Jadi mereka tidak mau menunggu di ruang tunggu. Biasanya kami juga sebagai petugas juga mengutamakan karena masih ada gempa-gempa susulan yang terus terjadi begitu. Ya, begitu, Mas.
1: Oke, okay, berarti memang sejauh ini dari langkah dari Bandara Francis Lega sendiri ini mengamankan para penumpang begitu, Pak Punto ya. Ini
0: ya, baik. Ya, baik.
1: Mengantisipasi untuk gempa-gempa susulan yang mungkin, kalau untuk sekarang mungkin gempanya masih terbilang kecil begitu Pak Punto ya?
0: Iya, masih terbilang kecil dan intensitas atau frekuensinya juga terus terjadi begitu. Jadi itu yang kadang membuat kaget para penumpang, walaupun goyangnya hanya berapa detik, mereka masih apa ya, menyampaikan kepada petugas itu, kami masih traumatis Pak kalau misalnya kami harus menunggu di ruang tunggu, misalnya apakah boleh kami di luar dulu, nanti setelah masuk waktu boarding kami diperiksa ulang begitu.
1: Oke.
0: Itu.
1: Oke.

0: Bunda, ini dengan tetap beroperasinya Bandara Franz-Xaver Siregar sendiri, ini dari Pamulang sendiri, seberapa penting sebenarnya keberadaan jalur transportasi udara di ini dalam mendukung mobilitas masyarakat yang terdampak? Begitu Pak Bunda.
1: Ya, baik. Jadi setelah pasca gempa, kegiatan pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui udara, yaitu kami kemarin juga ada dari Polri, dari pihak swasta, dari mana-mana itu melakukan dengan penyaluran atau distribusi bantuan bencana melalui via udara.
0: Yeah, yeah.
1: Karena mungkin kami sudah sampaikan bahwa fasilitas yang ada di kami memadai untuk dilandingi maupun dioperasionalkan untuk mendukung pelayanan bantuan. Jadi kami kemarin sudah banyak yang datang, baik dari Polri, baik dari TNI, terus dari masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk membantu saudara-saudara kita yang baru terkena bencana begitu. Jadi harapan kami bandara tetap melayani, walaupun kami sudah kemarin dari tim direktorat teknis kami sudah datang untuk mengecek bangunan-bangunan yang rusak dan masih menyusun kira-kira langkah seperti apa nanti. Intinya kami melayani para penumpang ini mengutamakan keselamatan, karena keselamatan adalah faktor yang utama. Jangan sampai nanti kita melayani pasca gempa terjadi korban-korban selanjutnya gara-gara gempa susulan mungkin atau kena dinding yang retak-retak dan sebagainya. Kami di lapangan selalu tetap mengutamakan keselamatan baik petugas maupun para penumpang kami. Demikian Mas.
0: Oke, Pak Bunto, terakhir bisa disampaikan imbauan pihak Bandara Franz-Xaver Siregar sendiri kepada masyarakat atau calon penumpang yang akan melakukan penerbangan pergi dan juga datang ke Kuta Ruteng sendiri, Pak Bunto.
1: Ya, baik. Jadi saya berharap sebagai pimpinan atau penanggung jawab tertinggi Bandara Franz-Xaver Siregar, apabila masyarakat penggunanya baik di Manggarai dan sekitarnya untuk menggunakan moda transportasi udara di Bandara Franz-Xaver Siregar, saya berharap untuk dalam perjalanan Anda bisa memikirkan faktor keselamatan, karena gempa ini kan menurut data BMKG kan masih sering terjadi dan sebagainya. Yeah. Jadi dalam perjalanan itu yang utama adalah keselamatan jiwa dari para penumpang dan semoga selamat sampai tujuan begitu. Kalau misalnya masih ada gempa-gempa, tidak usah dipaksakan dulu untuk berpergian dengan transportasi udara, karena mungkin nanti takutnya daerah-daerah tersebut masih berbahaya gitu maksudnya dalam untuk waktu yang dikunjungi. Demikian Mas.
0: Oke, baik Pak Punto, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Punto. Mudah-mudahan aktivitas gempa susulan ini juga mudah-mudahan cepat meredah Pak Punto dan bisa beraktivitas normal begitu ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke Pak Punto, selamat pagi, sehat-sehat selalu.
1: Siap, terima kasih, selamat pagi Mas, terima kasih.
2: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Unika Santo Paulus Ruteng tarik mahasiswa KKN bentuk posko tanggap darurat gempa Flores. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Sekretaris Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Tarsianus Golo. Selamat pagi, Pak Tarsi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Tarsi pagi ini?
2: Ya, puji Tuhan sehat ya, meskipun gempa susulan masih terjadi tapi masih aman terkendali.
1: Oke, ya mudah-mudahan tetap aman Pak Tarsi ya, Pak Tarsi
2: ya. Ya, siapa?
1: Oke, Pak, ini kita dapat informasi kalau dari Unika Santo Paulus Ruteng ini tarik mahasiswa yang sedang KKN begitu, Pak Tarsia.
2: Ya, ya.
1: Baik. Ya, ini bisa diceritakan Pak Tarsi, ini bagaimana kondisi mahasiswa KKN yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk proses memastikan seluruh mahasiswa berada dalam kondisi aman, Pak Tarsi.
2: Baik, terima kasih. Izin menyampaikan informasi terkini terkait dengan apa yang terjadi dengan mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan pertama tentunya mewakili pimpinan Unika, kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Labuan Bajo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi mengenai langkah-langkah strategis pasca merespon pasca gempa Flores yang terjadi pada 15 Agustus kemarin. Kami juga menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah bagi masyarakat Flores yang terdampak, secara khusus rasa simpati dan solidaritas kepada seluruh masyarakat dan juga dosen dan tenaga pendidikan Unika yang juga terdampak melalui gempa ini. Pada prinsipnya Unika selalu memegang teguh prinsip utama dalam kondisi seperti ini, yaitu keselamatan manusia menjadi prioritas. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan tadi bahwa kita melakukan penarikan terhadap mahasiswa KKN dan ini merupakan instruksi rektor sendiri untuk menanggapi situasi darurat saat ini. Nah, sejak gempa terjadi kemarin, kita sudah memiliki prioritas utama yaitu mempertimbangkan soal keselamatan mahasiswa.
1: Yeah.
2: Nah, karena itu melalui panitia kuliah kerja nyata tematik dan juga Gentaskin, dalam hal ini dosen pendamping lapangan, berupaya untuk terus melakukan komunikasi dan pendataan itu pasca terjadinya gempa sejak 15 Agustus kemarin. Ya, memang sedikit terkendala dengan jaringan komunikasi yang terputus di beberapa wilayah, sehingga ini juga menyulitkan kami untuk mendapatkan data akurat terkait dengan kondisi korban, lalu untuk memetakan tingkat urgensi dan juga akses ke wilayah-wilayah yang terdampak, terutama di mana mahasiswa kami ditempatkan di seluruh Kabupaten Manggarai Timur. Dan sampai hari ini memang kondisi kita ada beberapa mahasiswa yang mengalami luka, ya, dan ada yang sedang dirawat di rumah sakit, dan itu terpantau melalui komunikasi melalui dosen pendamping lapangan bersama pemerintah desa di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, saat ini UNIKA untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan pertolongan dan berada pada titik yang dapat dijangkau, kita melakukan evakuasi dengan ambulans yayasan pada beberapa titik. Memang ini tidak bisa dilakukan secara serentak karena memang mempertimbangkan kondisi skala prioritas dan juga akses ke lokasi-lokasi atau desa tempat anak-anak ini melakukan KKN. Tapi sementara waktu, anak-anak kita saat ini sudah dihimbau untuk berada pada tenda-tenda darurat pada kondisi yang aman sambil menunggu penjemputan dari seksi panitia humas KKN tematik tahun 2026 ini. Itu gambaran sementara terkait kondisi keberadaan mereka saat ini. Saya kembalikan.
1: Oke, Pak, ini kami juga turut prihatin Pak atas yang terjadi terhadap adik-adik mahasiswa UNIKA yang saat ini sedang menjalankan KKN namun terdapat bencana begitu Pak. Ini di tengah keputusan menarik mahasiswa sendiri, UNIKA sendiri tetap membuka kesempatan bagi mahasiswa yang aman dan bersedia untuk menjadi relawan begitu. Betul ya, ya Pak?
2: Ya, tepat sekali Pak. Penarikan mahasiswa KKN ini memang tidak berarti bahwa kita tidak berarti bahwa mahasiswa itu tidak boleh membantu masyarakat. Kita tetap memberi ruang sebagai universitas, memberi ruang kepada mahasiswa, namun kita harus memastikan bahwa mahasiswa melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan ini dalam kondisi yang aman, lalu juga secara sukarela, ya, dan tentunya perlu mendapat persetujuan dari universitas, sehingga ruang untuk terlibat sebagai relawan kemanusiaan itu tetap ada, tetapi perlu ditegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan lagi bagian dari KKN tematik, melainkan murni kegiatan kemanusiaan dan pengabdian secara sukarela. Ya. Okay. Karena itu yang kita tegaskan melalui pimpinan bahwa kita saat ini sedang berupaya untuk melakukan koordinasi pembentukan posko tanggap darurat kampus, tanggap darurat UNIKA, untuk bisa kemudian memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata, juga memperhatikan kompetensi mahasiswa, kondisi keselamatan mahasiswa, serta arahan dari pemerintah daerah tentunya dan BPBD, untuk bagaimana kemudian mahasiswa yang tergerak untuk menjadi relawan ini bisa tersalurkan secara tepat, aman, dan juga bisa memastikan yang paling pertama bahwa keselamatan mereka itu terjamin, itu yang dipertimbangkan.
1: Oke, Pak Tarsi, ini kalau dilihat sendiri Pak Tarsi dengan kegiatan sebelumnya, ini sebelumnya kan UNIKA menerjunkan mahasiswa dalam program KKN tematik begitu. Ini bagaimana penarikan ini mempengaruhi keberlanjutan program pengabdian yang sedang berjalan di desa-desa itu sendiri Pak Tarsi?
2: Iya, baik. Bahwa penarikan mahasiswa ini merupakan keputusan dalam situasi force majeure, ya, situasi darurat. Jadi kampus UNIKA tidak berarti menghentikan tanggung jawab pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi sampai hari ini kita KKN tematik dan Gentaskin untuk semua programnya kita hentikan. Tetapi pengabdian, ya, juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita akan tetap salurkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, tetapi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini, yang dipertimbangkan paling utama adalah keselamatan mahasiswa harus ditempatkan di atas keberlanjutan kegiatan KKN itu sendiri. Nah, jadi yang dihentikan sementara adalah aktivitas KKN di lokasi terdampak atau berisiko, bukan semangat pengabdian kita terhadap masyarakat. Ya, dengan demikian, ya, keselamatan mahasiswa tetap terjamin, tetapi semangat pengabdian kepada masyarakat juga tetap hidup dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi benar saat ini.
1: Pak Tarsi, ini dari UNIKA sendiri bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan pihak terkait agar bantuan maupun relawan mahasiswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan sendiri, Pak Tarsi?
2: Terima kasih. Sejak penarikan kemarin kita tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi untuk koordinasi saat ini ya, bahwa Unika tidak ingin dengan makanya tadi Unika membentuk posko darurat itu juga bagian dari salah satu tugas nanti untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana dan pihak terkait termasuk keuskupan mungkin. Yeah. Ya. Kami terlebih dahulu berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah kebutuhan tersebut teridentifikasi, barulah kemudian nanti Unika Santo Paulus Ruteng menentukan bentuk bantuan atau tenaga relawan yang diperlukan. Misalnya, ya jika dibutuhkan dalam pendampingan anak atau mungkin ya yang saat ini paling dibutuhkan juga dukungan psikologis, ya trauma healing kepada masyarakat, ya kita tentu bisa mengkoordinasikan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk bisa membantu pemerintah daerah dan juga terlebih khusus membantu masyarakat yang terdampak sebagai relawan. Ya, begitu juga untuk dukungan psikososial, pendataan, distribusi bantuan, dan bidang-bidang lainnya. Yeah. Ya. Dan dengan pola kerja seperti ini, kita berharap bahwa relawan yang Unika kirim atau relawan Unika ya, dikirim benar-benar untuk menjawabi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak justru menambah persoalan di lapangan. Karena itu empat prinsip yang kita kemukakan, bahwa aman, terkoordinasi, kompeten, dan juga berdampak kepada masyarakat.
1: Ya. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat petar sini, selain dampak fisik yang terjadi begitu, yang dialami, gempa juga ini dapat menimbulkan tekanan psikologis seperti yang tadi Pak Tarsi sampaikan sendiri. Nah, ini bentuk pendampingan seperti apa sebenarnya yang disiapkan Unika sendiri bagi mahasiswa yang terdampak langsung, Pak Tarsi?
2: Oke, baik. Ya, memang sampai hari ini kan sebagian besar mahasiswa masih berada di lokasi menunggu penjemputan. Tapi Unika sudah memiliki mekanisme sendiri untuk kemudian nanti melakukan pendampingan, memberikan pendampingan secara psikologis ya. Kita berencana bahwa mahasiswa yang mengalami luka maupun mahasiswa yang terdampak oleh situasi bencana ini akan terus dipantau kondisinya. Dan ini terus kami lakukan oleh dosen pendamping, ya memastikan bagaimana pelayanan pengobatan yang mereka terima saat ini. Lalu juga dari dosen pendamping juga terus berkomunikasi, ya untuk memastikan kondisi mereka yang selama ini berada di lokasi KKN ataupun maupun di posko-posko darurat. Ya, untuk kebutuhan pendampingan lebih lanjut, memang kita menunggu pembentukan posko tanggap darurat, ya untuk melakukan pendataan dan juga identifikasi mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, di sisi lain, dari lembaga sendiri, apabila di lapangan dibutuhkan dukungan psikososial bagi masyarakat, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa Unika dapat mengkoordinasikan tenaga-tenaga dan mahasiswa yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan dan tetap dalam koordinasi pihak terkait tentunya. Ya. Yeah. Jadi kami ingin memastikan bahwa dampak bencana terhadap mahasiswa dan masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi psikologis dan juga sosial yang kita alami bersama.
1: Oke, Pak Tarsi, terakhir bisa disampaikan pesan dari Unika Santo Paulus Ruteng sendiri kepada masyarakat Flores dan mahasiswa yang ingin membantu penanggulangan bencana agar kepedulian tetap berjalan tetapi tetap mengutamakan keselamatan dan koordinasi sendiri, Pak Tarsi.
2: Baik, terima kasih Pak. Pesan kami kepada seluruh masyarakat Flores, ya mari kita tetap kuat untuk menjaga ketenangan, saling membantu dan memperkuat solidaritas. Kepada mahasiswa dan masyarakat yang juga ingin membantu dalam gerakan kemanusiaan, kami mengajak agar kepedulian dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan koordinasi. Nah, Unika menarik mahasiswa dari lokasi KKN untuk tujuan utama menyelamatkan mahasiswa, menjamin bahwa mereka berada dalam kondisi aman, tetapi Unika tidak pernah menarik kepedulian terhadap masyarakat. Kami akan tetap hadir bersama masyarakat Flores melalui posko tanggap darurat yang bertugas untuk melakukan pendataan, pelayanan, distribusi bantuan jika diperlukan, ya, pendampingan dan pengerahan relawan sesuai kebutuhan lapangan. Ya. Dan tentunya mari kita bersama-sama melewati masa sulit ini dengan solidaritas, gotong royong, dan semangat kemanusiaan. Ya. Izin dari yang terakhir melalui penegasan rektor sendiri, Unika Santo Paulus Ruteng akan terus hadir dalam semangat solidaritas, gotong royong, dan pelayanan. Ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, dan kita bersama-sama melewati masa sulit ini. Dan seperti penegasan rektor, kita satu, kita kuat dalam solidaritas, kita bangkit bersama. Ya.
1: Oke, Pak Tarsi bisa disampaikan terakhir ini Pak Tarsi, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin membantu begitu, memberikan dukungan atau bantuan melalui posko dari Unika sendiri, bisa menghubungi ke mana Pak Tarsi?
2: Ya, untuk sementara, untuk detail bantuan yang akan disalurkan ke Unika, kita pagi ini kebetulan sedang dilakukan rapat relawan yang akan dipimpin oleh Wakil Rektor ya, untuk membentuk posko darurat ini. Nanti mungkin akan disampaikan kemudian, Pak.
1: Ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Tarsi. Mudah-mudahan ini bencana yang sedang kita rasakan dan kita alami hari ini dan hari-hari kemarin bisa cepat berlalu dan kembali beraktivitas seperti biasa dan normal begitu, Pak Tarsi ya.
2: Ya, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih kepada RRI Labuan Bajo juga dan seluruh masyarakat yang terus memberikan perhatian dan dukungan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Tarsi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
1: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
2: Yang pasti sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Jangan khawatir, kamu bisa.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah.